0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.

0: Slawi, Jati Barang. Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
1: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

0: Mas. Bapak karep maring apotek ngarep dalem kae ya. Stila arep nitip ora?
1: Apotek. Arep tumbas nopo, Pak? Bapak mriyang nopo?
0: Ora, tunggu Bapak. Nganggo simbah mulu. Soalnya semurate kambuh-kambuh bae sih, Rek. Terus mau bulikmu ya telepon jeluk ditukukna hapu top. Sinang iklan radio kae.
1: Oh, ala simbah kumat malih. Laras niku, Pak. Ngangge hapu top mawon. Mbun kata kasiate sing nganggo hapu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane. Kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
0: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, Bapak mangkat disit. Tunggu Mas Derat ya. Bapak mau langsung maring gone simbah.
1: Siap, Pak. Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro, Goro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
2: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak. Sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya keras, musiknya yes. Oke, selamat pagi sobat Star semua. Gimana nih kabarnya pagi ini? Ya, semoga semuanya sehat, aktivitasnya lancar, dan pagi ini diawali dengan hati yang nyaman. Amin. Buat yang sudah bangun dan siap beraktivitas, selamat menjalani hari. Yang sedang sarapan, selamat menikmati sarapannya. Yang lagi buka toko warung, semoga hari ini ramai pembeli. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan buat yang masih santai di rumah, pas banget waktunya ditemani dengan musik-musik penuh kenangan. Karena dari pukul 8 sampai 10 pagi nanti dengan Ipoy tentunya bakalan nemenin superstar semua di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan. 2 jam ke depan kita bakal kembali mendengar lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita superstar semua ya. Ada yang lagu mengingatkan, ada lagu yang mengingatkan kita pada masa sekolah, mengingatkan pada teman lama, mengingatkan menemani perjalanan ya. Bukan mungkin ada lagu yang begitu terdengar tiba-tiba langsung bilang, wah dulu saya sering banget denger lagu ini ya. Namanya juga Nostalgiaan sobat Sara ya. Oke sobat Sara, buat sobat Sara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858 ya. Sahabat Sara juga bisa banget mengunjungi Facebook kami di Stara Bumi Ayu ya. Oke sahabat Sara, Ipoy tunggu sampai jam 10 nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Berbas, infonya Grace, musiknya yes.

0: Lah, kenapa, Jang? Kok megangin jempol?
1: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Terpegang, tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
0: Lah, coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gi. Kebetulan, nih, aku bawa.
1: Iya, Kang. Makasih, Kang.
0: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
1: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
1: Yakin aman tuh, Kang?
0: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan Bantar Kaung.
3: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

kami di Facebook Stara Bumi Ayu. Request lagunya, kirim salamnya, dan nikmati musik favoritmu bersama kami.

Wah, tentunya ketemu lagi di Nostalgia Antam Kenangan. Masih bersama Ipoy dan tentunya masih di 93.5 FM Radio Setara Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

Nah, buat Sobat Sarah yang baru bergabung, selamat datang dan dari tadi setia mendengarkan. Terima kasih banyak sudah menemani Ipoy pagi ini ya. Ipoy mau sapa-sapa dulu nih buat Sobat Sarah yang sudah bergabung. Ada Mama Dini, Bang Yoe, Mama Fikar ya, selamat pagi. Terus juga buat Mama Eza, Wahari Firlana, Kang Rahono, TDP, Mama Ayu, Mama Papa Yen, Mama Nurul, Mbak Ima, Kang Kuspo, Kang Ragil Sidik, Teh As, Bunda Vina, Mama Nyit-Nyit, Mama Nafi, Aba Jawir, Mama Diro, Bawawan, Mama Desta, Bang Charlie, Wahari Firlan, Wismiki ya, Bang Jul, Kang Adi Collection, Mami Asfaro, Tenovi, Mama Eni, Mama Ayu, Mas Ronggo, Mama Rizka, Mama Bayu, Mama Ines, Kang Mardi, Bang Jul, Kang Rahono, Safia, Temimi, Waijo, terus juga Mama Fu'a, Mama Husnul, Ibu Raisa, dan juga buat Sobat Sarah semuanya dimanapun berada dari A sampai Z tanpa terkecuali. Dan tentunya Ibu juga mau nyapa buat sobat-sobat setara yang mungkin lagi ngopi pagi. Salam hangat buat sobat setara semua yang lagi sarapan. Jangan buru-buru, dinikmati dulu ya. Yang sedang buka toko, warung, semoga rezekinya lancar, pembelinya ramai, amin. Yang sedang bekerja, semangat terus. Dan buat yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Nah, sobat setara nih, tadi kita udah menikmati satu lagu yang mungkin membawa sebagian diri dari kalian kembali ke masa lalu ya. Dan ngomong-ngomong soal masa lalu, ada satu hal menarik dari musik. Satu lagu bisa menyimpan begitu banyak kenangan ya. Kadang kita gak pernah sengaja mengingat sebuah kejadian, tapi begitu mendengar lagunya, tiba-tiba kita ingat suasananya nih. Ingat tempatnya, ingat tema, ingat teman-temannya. Terus bahkan kadang kejadian kecil yang sebenarnya udah bertahun-tahun berlalu. Misalnya ada lagu yang dulu sering kita dengerin ketika masih sekolah ya. Begitu lagu terdengar lagi sekarang, rasanya seperti kembali menjadi anak sekolahan ya. Ingat pulang sekolah, ingat nongkrong bareng teman, ingat perjalanan naik kendaraan, atau mungkin ingat seseorang yang dulu sering ada di sekitar kita. Waduh, kalau sudah begini nostalgianya bisa bikin senyum-senyum sendiri Sobat Sarah ya. Tapi itulah menariknya musik Sobat Sarah, kita mungkin udah lupa tanggal kejadiannya, kita mungkin udah lupa detail percakapannya, tapi ketika lagu yang tepat terdengar, kenangannya bisa muncul lagi nih. Nah, Sobat Sarah semua, buat Sobat Sarah semua nih yang mau request-request lagu nostalgiaan, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui SMS dan telepon seluler di 0859 2356 9858 ya. Oke Sobat Sarah, tentunya Ipoy masih tunggu sampai jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya grass, musiknya yes.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli dari Cigembor. Saya akan bercerita mengenai pengalaman saya menggunakan Vitama. Awalnya saya mengkonsumsi Vitama itu awal mulanya saya punya keluhan perih di mata, merah dan berair. Setiap hari saya merasa terganggu dengan keadaan mata seperti itu karena mobilitas saya kalau pergi bekerja itu mengendarai kendaraan bermotor. Jadi otomatis kan mata perjalanan mungkin karena debu atau apa selalu berair dan perih. Terus ada teman memberi saran pada saya untuk coba mengkonsumsi Vitama. Lalu saya mencoba untuk membelinya di apotek atas saran dari teman saya. Lalu saya mencoba awal-awalnya itu mengkonsumsi Vitama sehari 3 kali. Awalnya sehari 2 hari, lama-lama ada kerasa. Jadi memerah matanya, berair dan merasa terganggu, perih, terutama perih menjadi berkurang. Lalu karena lama-lama semakin enak, saya sampai sekarang masih mengkonsumsi Vitama karena saya merasa terbantu

0: mengurangi rasa sakit di mata dan perih terutama berair menjadi sembuh. Untuk saran saya kepada semuanya, pendengar semuanya, saya sarankan silahkan kalian mencoba mengkonsumsi Pitama sehari 3 kali untuk keluhan seperti saya, mata merah, perih dan berair. Alhamdulillah saya cocok dan sembuh sampai sekarang masih mengkonsumsi Pitama. Pitama, solusi kesehatan mata.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Startup Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Masih paling ngipoin sobat suara semua tentunya di acara Nostalgia Tebang Kenangan sampai jam 10 nanti ya.

Oke, sahabat Sarah semua, seperti biasa Boy Ngasih Dena masih ditemani sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuta Vita Maltipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sahabat Sarah tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sahabat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi

Oke, sampai sehari Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Bang Yoe. Selamat pagi JJ Ipoy, pagi juga Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalirang, mau requestnya Soledad dari Westlife. Bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu, Dede Airen, Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar, Neng Itri, Mama Larti, Mama Nazan, Bang Toyib, Bang Oji, Bapak Kasrun, Mas Ayudi, Mas Ronggo, Mas Syahri, Mas Syahrul, Dwi Afrizal, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Bang Yoe, sehat selalu juga bareng keluarga ya. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Radio Stara Bumaya, pagi juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgiaan, di play lagunya Hijrah tentang rasa dari Astrid. Salamnya buat sobat Stara semuanya dimanapun berada. Buat pengimpunya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Amin. Terima kasih Mama Fikar. Lagu tentang rasa dari Astrid, lagu ringtone RBT ya, zaman Mama LDR antara Gresik, Jatim, Purwokerto, Banyumas sama bapaknya Fikar. Ya zaman dulu mah kalau telepon terus nunggu bosen gitu ya, biasanya cuma tutut. Tapi dulu mah ada ringtone backnya, ada lagu yang diputer biasanya ya, dan itu biasanya harus langganan dulu ya, Mama Fikar ya, biasa pakai pulsa ya. Masih awal kenalan telepon 1 tahun LDR zaman HP jadul Nokia kartunya XL. Aduh. Ada dari Mama Dini, pagi masih poy, pagi juga, gimana kabarnya Liga? Alhamdulillah sehat Mama Dini, juga semoga sehat selalu bareng keluarga ya. Mama Dini ikutan hadir ya, request lagu Nebae titip rindu buat ayah. Terima kasih masih poy, sama-sama. Ada dari Mbak Esi, monitor masih poy, baru covernya ke HP. Siap Mbak Esi, orang apa ya, yang penting sehat selalu dan selalu monitor Radio Stara tentunya ya, amin. Ada dari Mang Dian, assalamualaikum, waalaikumsalam. Laguna Hitam Putih Fotomu, salamnya buat sobat Stara semuanya. Selamat pagi, terima kasih DJ Ipoy. Sama-sama Mang Dian, sehat selalu ya. Oke sobat Stara semua, tentunya udah Ipoy bacain semua pesannya udah masuk, dan Ipoy masih tunggu sobat Stara semua yang mau request atau kirim salam sampai jam 10 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara, berbas infonya gratis, musiknya yes.

0: Ibu. Ibu.
1: Iya, iya, ada apa?
0: Nih, ayah dapat kabar, katanya si bos masuk rumah sakit. Kita jenguk yuk.
1: Aduh, kasihan. Ya udah tuh, ayo kita siap-siap dulu.
0: Tapi kita bawa apa ya, Bu, buat si bos?
1: Emang sakit apa sih ya?
0: Kata teman ayah sih kena ambilin, Bu. BAB-nya keras, terus ada darahnya juga katanya. Kesakitan dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Pantesan tadi kantor meringis-meringis gitu.
1: Ya udah, nanti kita mampir aja ke apotek beliin Abutop ya. Obat herbal ramuan ara biasa kita konsumsi itu loh.
0: Loh, emang boleh ya dibarengin sama obat-obatan lain?
1: Ya harus dijeda atuh ayah. Satu jam setelah minum obat dokter baru diminum Abutopnya 2 kapsul. Oh. Ya udah, cepetan siap-siapnya, keburu apoteknya tutup.
0: Oh iya iya, Bun. Ini ayah lagi nyari kacamata di mana ya?
1: Lah pikun, itu yang ayah pakai apa?
0: Oh, ya.
1: Kebiasaan deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
3: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823-1328-0522 atau lewat SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858. Dan jangan lupa, sapa juga kami di Facebook Setara Bumi Ayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit.

0: Alamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774.
0: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
2: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

Oke, masih bareng nyebay di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya grass musiknya, yes. Oke, terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy di acara Nostalgiaan pada pagi hari ini. Dan gak keras sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin sobat Star semua ya. Terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanes bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya panya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, Didin. Bapak. Oh Bapak Deden. Mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
4: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823-1328-0522 atau lewat SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858. Dan jangan lupa, sapa juga kami di Facebook Star

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya grass musiknya. Yes. Ya, selamat pagi menjelang siang sobat Sara semua. Tentunya jumpa lagi bareng Ipoy ya di acara Carsun Campur Sari Lansundane sampai jam 12 nanti ya. Jadi buat sobat Sara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi. Ayo Ipoy tunggu sampai jam 12 malam, 12 malam lagi, 12 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya grass, musiknya yes.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medika, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
5: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parangtos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan. Pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat tos nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Tah, ini mah parantos mah nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya. Pokoknya alhamdulillah sok pilihan lu bade maleser Habutop atau napi di apotek seueur karena utak kenal teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ini mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak karena waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
5: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823-1328-0522 atau lewat SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858. Dan jangan lupa, sapa juga kami di Facebook Setara Bumi Ayu. Request lagunya di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B, Kudeile, Slawi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapak ini. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa bapak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas, alamatnya di mana?
2: Kampung Ciamplas.
1: Ciamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang, Desa Sukasari.
1: Ya. Kubang, oke, okay. Kubang Cianjur.
2: Yeah.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: hambutop juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum hambutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum hambutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Hambutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Oke.
2: Dapatkan Hambutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
4: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget. Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

Oke, sobat Sarah semua, masih bareng Ipoin tentunya di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya grass, musiknya yes. Oke, masih bareng Ipoin sobat Sarah semua di acara Carsun Campur Sari Lansun Dane sampai jam 12 nanti. Terima kasih buat sobat Sarah semua sudah bergabung bareng Ipoin, dan seperti biasa Ipoin nggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama Otipus, minyak herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk pada kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Sarah yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu. Oke sobat Sarah, Ipoin mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk, ada dari Mama Ayu. Assalamualaikum DJ Ipoin. Waalaikumsalam Mama Ayu, absen gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mama Ayu juga semoga sehat selalu bareng keluarga ya. Mama mau request lagu judulnya Selendang Biru. Salamnya buat Mama Nafi, Abah Jawir, Mama Dini, Mama Diroh, Mbak Ima, Teh As, Mama Bayu, Mama Desta, Pak Kasrun, Ibu Kasrun, Mama Nazan, Mama Izul, Mama Cindy, Bude Rohima, Mama Intan, Mama Eza. Terima kasih DJ Ipoin. Sama-sama. Ada dari Wa Ijo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sara, infonya grass musiknya. Yes, Wa Ijo hadir menyapa semua DJ dan sobat Sara, spesial buat DJ Ipoin. Request lagu sudah Mawar Bodas. Oke. Okay. Ada dari TDP. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Ipoin. Daftar hadir. Oke, okay, siap. Terima kasih sudah hadir ya. Oke, ada dari Mafikar. Semangat Bang Ipoin, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan. Salamnya buat sobat Sarah semua dimanapun berada. Diplay lagunya Sesahilapna ya, hatur nuhun bager wassalam. Waalaikumsalam. Ada dari Mama Dini. Waduh, seger banget semangkanya nih Mama Dini ya. Selamat siang masih Ipoin, yang juga Mama Dini ikutan hadir ya guys. Salamnya buat semuanya aja, buat Mama Nafi, Mama Ayu, Mama Diro, Mama Desta, Nok Intan, lan semua sedulur Sarah dimanapun berada. Salam spesial buat pelanggan warung kopi Mama Dini. Minta lagunya Alun-Alun Nganjuk. Terima kasih Mas Ipoin. Ajo lupa jaga kesehatan. Siap. Terima kasih Mama Dini. Sehat selalu ya.

Oke, sama Sarah di Facebook ada dari Mas Bram. Selamat siang Sarah, selamat siang juga. Mau salamnya buat Dinda Bunga Amel, Momna Nyanya, Rizka, Tata, Mang Ono, spesial buat Didi Ipo yang lagi bertugas, dan Adi dan Dinda. Request lagunya Jambu Alas. Oke, siap.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyuban 3 13 23 13 28 0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

Oke, masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Star, berbasis infonya Grace, musiknya Yes. Terima kasih buat sahabat Star semuanya sudah bergabung bareng Ipoy yang sudah bergabung ya. Mohon maaf apabila ada pesan-pesan yang terlewatkan atau lagu-lagu yang belum bisa. Ipoy pamit undur diri, selamat siang dan selamat beristirahat sejenak buat sahabat Star semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya dari PT Denatur Indonesia.

sobat Radio Stara FM Bumi Ayu. Kita tiba saatnya.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.

0813-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Sekarang sama Vitama kita akan ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbe.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya. Jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya. Jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitamax. Saya mencobanya dan alhamdulillah

0: sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat. Saya Pitama.
1: Nih, ibu belinya kemana Pitama?
0: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti ibu, sampaikan.
0: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silahkan dicoba Pitama. Pitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya. Mohon.
2: Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Pandan. Dan konsultasi hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
3: Dapat butok, sultana, pitama, madu pitapedia, otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
5: Mau request lagu favorit? Mau kami di Facebook Setara Bumi Ayu.

0: makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.
3: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiye sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana, Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat, Bapak? Sate acana?
2: Sate acana di payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu dio aya obat herbal namina teh Habuto. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu

0: man Arab nak.
1: Terus aya 5 botol nak no di mam teh tapi ka palideunakeun mah terus ngerangan panyawat nanti terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
0: Oh gitu mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna mohon banget. Upami saparantos konsumsi habutop anu diraoskeun ku bapak ayeuna kumaha?
1: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino.
0: Mun bapak anu teu acan konsumsi habutop?
1: Oge ka anu seneng kana habutop, oge anu teh ngadangu khasiatna habutop. Pamugi oge tiasa dicobian kagara leuh kitu.
0: Mohon bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna mudah-mudahan bapak sehat salawasna oge cocok sareng habutop. Mangga haturun bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.
3: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget. Hubungi WhatsApp 0823-1328-0522 atau lewat SMS di 0859-2356-9858. Dan jangan lupa, sapa juga kami di Facebook Setara Bumi Ayu.

selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sarai M Tumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Stara FM Bumiayu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi

0: butuh. Apa yang udah dirasakan Ibu?
1: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
0: Badan terasa enakan ya Bu ya?
1: Iya.
0: Sekarang sudah konsumsi berapa botol Bu?
1: Sudah konsumsi 3 botol.
0: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa Ibu?
1: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
0: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop gimana Ibu?
1: Yang Mbak silahkan mencoba, saya sudah merasakan khasiatnya Habutop obat herbal ramuan alam yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Oh ya.
1: Duh,
2: kaget ya.
1: Apa sih, A? Gak lucu.
2: Kamu kenapa ngelamun terus? Kangen ya ke A?
1: Enggak.
2: Terus kenapa?
1: Ini aku lagi kepikiran ibu.
2: Ibu baik-baik aja kan?
1: Tadi bapak nelpon ngasih kabar, katanya ibu lagi sakit.
2: Sakit apa?
1: Darah tingginya kamu lagi.
2: Gitu.
1: Gimana ya, A? Supaya ibu betul-betul sembuh penyakit darah tingginya.
2: Gini aja, Neng. Kita beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Di tempat kerja AA, banyak banget tuh orang-orang yang minum obat Habutop buat menjaga daya tahan tubuh mereka, biar gak gampang sakit.
1: Emangnya Habutop bisa buat penderita darah tinggi?
2: Bisa, Neng. Sangat cocok banget. Obat Habutop kan terbuat dari berbagai macam bahan-bahan herbal. Ada kandungan habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan herbal-herbal lainnya. Dan yang paling penting, Habutop halal serta tanpa efek samping.
1: Ya udah, ayo kita beli Habutop, A. Dan secepatnya kita kirimkan Habutop ke ibu.
2: Tunggu beberapa menit ya, aku siap-siap dulu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain.

di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parangtos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan nuang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan nuang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, ta saat tos nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Ta ini mah parantos mah nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan upade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seueur karena utak kena teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang maduh awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: ke?
1: Kelalen kayaknya mah.
0: Kelalen Jo.
1: Iya. Orang gak wasaweran kelalennya bos.
0: Iya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ngawagel saalit abdi badan aras dupi teh sareng bapak saha bapak?
4: Bapak Nam Sudirman ti

0: Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol Bapak?
0: Parangto seep habutok 2 botol prima dos teh.
1: Mohon satu acan uang habutop. Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
0: Sama mengingat uang habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
0: Tah ayeuna mah parantos panganan teh nuang habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, teras deui rematik teh aya, cangkeul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser habutop. Atau napi di apotek seueur karena otak nanti parantos karaos wah khasiatna urang teh panung dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang habutok tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya Pak nya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan.
1: Kesemutan. Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya, sarang rutin. Ya udah, habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT 2 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin. We'll be right back.

0: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoda.

0: kok ngelamun nang arep omah. Kesambut re.
1: Pak RT, monggo Pak minarak, Pak.
0: Kenapa Mas? Kayung galau temen.
1: Iki Pak, usia pernikahanku kan wis 2 tahun ge. Kene kayung ngurungan tanda-tanda bojoku ngisi ya, Pak.
0: aduh. Ora landep rika Mas.
1: Lah malah ngledek, Pak. Serius ge. Terapi uwis, pijet ya uwis. Periksa pun dokter ya jadi aku kalau bojoku sehat-sehat baik.
0: Oke Mas ge, sing arane anak gue rezeki, sing mengandung tanggung jawab, sing besar. Nek durung diparingi berarti Gusti Allah urung bisa amanah nak. Kayak baik, melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal si lagi ngetop ke lu. Kayak, gineng, si lagi rame-rame kaya.
1: Apa bisa ge Pak mau kesuburan Pak RT?
0: Insya Allah Mas ge, nang habu top gue terkandung habatus soda karo daun kelor, sing dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
1: Oh ya jajalah, tapi kipunten Pak RT ge, antara kan aku tuku habu top ya?
0: Ya pas banget ge, kebetulan aku ya paling radio, ngawa kopi ya, ngopi nyare, sekalian dolan ngobrol-ngobrol, ayo gas.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Maklir yuk.
1: Tumben ora wonten ibu maring pasar. Nang apa?
2: Mas Juki. Iya cuk, asam urat kuku umatku. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh, karung gue aktivitas kayak orang genah temen kok, orang kuat.
1: Lah mbak kok ditambahin mas kaya?
2: Lah, orang aman obatnya cuk. Mari sih mari, ces pleng tapi jangan efek sampingnya maling diora. Terus ke, kumat maning nek orang minum maning jen. Mereka ketergantungan.
1: Lah pak, pak. Apa orang nganggo sing herbal-herbal bae pak?
2: Eh? Lambat cuk. Terus nek anak, jajan obat apa nek?
1: Anak ya jenengnya habu top. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti karena itu mau membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane yang rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kuat kumatan maning.
2: Serius kue?
1: Noah.
2: Ini noah.
1: Serius wis bubar.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

kalau di iklan yang lewat jangan dikip, panteng terus, jangan dikip, panteng terus. Kalau di iklan yang lewat jangan dikip, panteng terus, panteng terus, panteng terus, colok terus tombol merah. Jajang Media Official, apaan tuh?

Marathon? Mau dengar lagu-lagu yang lain? Atau kegiatan-kegiatan yang lain? Ada. Colok aja tombol merah. Jangan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Gasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramah.

0: Ingetol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Lubung

0: Kali ini tolong kamu cek berkas ini ya. Soalnya saya masih kurang yakin sebelum mau saya serahin ke atasan.
1: Baik, Pak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Iya, iya, masuk, Rin.
1: Ini, Pak, beberapa hal dari berkas tadi banyak yang salah. Terutama di nomor izin sama di penanggalannya.
0: Tuh kan, apa yang saya khawatirin? Hampir aja malu di depan atasan. Tapi kok, ngomong-ngomong, kamu jeli banget ya. Hal-hal kecil itu bisa kelihatan jelas. Kalau saya sih buru-buru, baca tulisan HP aja udah sampai sedih. Kebaca karena kecil-kecil.
1: Saya sih punya solusinya, Pak. Namanya Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Bisa juga buat keluhan mata seperti minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain.
0: Oh gitu ya? Oh iya, lain kali kalau mau beli lagi, saya nitip ya, 3 botol sekalian.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Coba saya cek paketnya.
1: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
0: Iya, Ibu Anissa pengaruh. Makanya Mas, minum Vitama untuk kesehatan.
1: Belinya, Bu?
0: Ya, Masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Gajen dasar Mas paketnya.
2: Tur, bisa memelihara mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, rabun senja, jangan kabur, lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek. Vitama, Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan hak herbal suna, Vitapedia, Teh Moro, apotik-apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882239774, 0882241397974. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RW 5, Dukden Apotek, Pia Kambang Alam, Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambang Baksiu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 25, RW 4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan

أشهد

0: pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Abu Top. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, Pak? Alamatnya dari mana?
1: Nah, nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Koneng. Subang, Cikoneng, ya.
1: Subang, nah, Cikoneng.
0: Sebelum mengenal Abu Top, punya keluhan apa, Kang Ohar?
1: Saya nggak bisa tidur. Dari apa ya, silakan.
0: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang nggak bisa tidur, apa paranormal, nggak minum Abu Top, Abu Top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih, Pak Ohar.
1: Terima kasih.
0: Ya, Pak. Mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon Bapak Uha pengguna Abu Top.
2: Dapatkan Abu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung, Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sekarang bisa duduk lagi nongkrong di rumah Allah. Semoga tongkrongan kita ini termasuk salah satu tongkrongan yang di-follow oleh para malaikat. Karena emang setiap hari Allah mengutus sekian banyak malaikat ke muka bumi, berjalan di antara gang-gang di bumi untuk mencari tongkrongan zikir dan tongkrongan ilmu. Dan ketika malaikat ketemu dengan salah satu di antara tongkrongan zikir dan ilmu, apalagi isinya anak-anak muda, malaikat akan sangat excited dan nge-mention malaikat-malaikat yang lain dengan bahasa halumu ilayya. Kesini kesini, di sini ada tongkrongan ilmu, tongkrongan zikir oleh anak muda. Sehingga kemudian semua malaikat yang tadi diutus oleh nyari tongkrongan zikir akan berkumpul di antara mereka. Lalu ngedoain mereka, nge-mention nama mereka satu persatu. Jadi ketika kita sibuk untuk berzikir, malaikat sibuk untuk nyebut nama kita, di-mention nama kita satu persatu untuk didoakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati fulan at namanya gitu ya. Ya Allah, ampuni dosa at fulah. Ya Allah, ya Allah, satu persatu disebutkan namanya oleh malaikat dan didoain terus-terusan sampai akhir dari majelis tersebut. Dan semoga kita termasuk orang yang namanya paling sering di-mention oleh malaikat dalam doa-doa mereka karena sering duduk di dalam tongkrongan ilmu. Ditambah lagi kita nongkrongnya bukan di sembarang tempat, tapi nongkrongnya di rumah Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Munajat. Berdoa itu disebut dengan munajat, curhat, apalagi berharap, kemudian yang paling standar itu kepada Allah. Nah, kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, coba teman-teman buka Al-Quran surat Al-Qasas. Kita akan coba lihat tentang pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas itu surat 28

Mulai dengan surat, gak tahu berapa kali pertemuan, tapi mudah-mudahan udah cukup kebayang nih ke batas, jadi hanya baca beberapa ayat saja tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-raja atau munajat atau doa, atau termasuk jukul. Tawakul itu bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakul, tapi kita nyebutnya tawakal. Kalau tawakal itu lebih ke kata kerja, tapi kalau tawakul itu udah menjadi sebuah kata sifat. Sifat dari Al-Quran itu kan sebetulnya, kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian, bukan gak enak juga nerjemahinnya, kalau bahasa aslinya tuh, kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak. Dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah itu rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya. Kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya, itu langsung kayak nonton film, terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah, ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah Musa lebih ke episode keberapa, udah bukan di awal maksnya. Dan itu penting ya. Nah, kalau episode pertama klimaks berapa bukti kekuasaan Allah, klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha, sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah episode berikutnya, Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina, yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi, Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh, pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir, jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat, gak terlalu panjang juga lah. Maryam okay, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama, berarti kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 seorang laki-laki. Fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Rata-rata antara 30. Jadi usia yang ideal itu antara 40. Walaupun itu gak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun, tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para anbiya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren, yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitab abi kuwah wa atainahul hukmah sobiya. Kami berikan kepada Yahya itu hukmah. Hukmah ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiya, masih anak-anak, seusia Akbar. Seusia Akbar udah jadi nabi. Duduk depan.

terus kita dengerin. Usia, seusia Akbar. Yahya, Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya. Cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya gak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat mengatasnamakan Zaid bin Muhammad, Umar bin Khattab. Tapi secara apa mentalnya, keilmuannya, kebijaksanaannya, bahkan mungkin fisiknya udah sempurna. Artinya angka di dalam Al-Quran dan hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis. Soalnya kan gak gitu sih. 55 kilo itu adalah gambaran ideal. Orang tergantung dengan berat tubuh, tinggi tubuhnya. Kalau tinggi tertentu 55 jadi gak ideal. Mungkin idealnya adalah khairum min al fisyah, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di sini artinya bukan dihitung 1000 bagi 12, berarti 80-an tahun. Bahasa Arab kaidahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu, juga bisa bermakna kiasan, artinya banyak. 1000 bulan artinya lebih daripada seumur hidup kita, karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun ya. Berarti khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran, di hadis, dalam budaya Arab. Jadi kita tahu dulu culture itu. Kayak Nabi mengatakan misalnya, lebih pahalanya dengan kalau kita berdakwah, ditransfer untuk orang yang mendakwahi mereka. Itu orang kewah itu cuma sendiri, berarti cuma dapat satu orang. Dakwahnya adalah sebuah jamaah, nasi, berarti semua dakwah yang sama. Misalnya kayak di Bandung, kayak pribadi, hijrah. Lalu orang kemudian mendengar semuanya mendapatkan pahala yang sama persis, bukan dibagi rata. Tidak dibagi rata, dibagi, dikasih sama masing-masing. Misalnya 1 juta orang jadi berzikir, sebutlah misalnya zikirnya Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim, itu kan zikirnya. Siapa yang membaca 1 kali zikir ini, Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim, maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat, gitu kan ya. Allah beratkan timbangannya di akhirat. Terus Allah nge-like banget, dilihat oleh para viewer yang tak. Kayak gitu cara matematika, ya Allah. Untuk kalau ini kemudian gara-gara di repost, akhirnya ada, karena dia repost kan, repost itu jadi gak ketahan ya, bisa banyak banget kan gitu. Maka semua yang repost itu terus menerkam banget. Dan itu freedom apa, freedom kan gitu kan ya. Salah satu tujuan yang gak hitam, apa misalnya, oke, kita siapapun Ustaz Ari Dayat, di repost, dia kayak beramal soal itu lewat itu. Atau dia bikin apa kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para ustad. Pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang. Saya ustad gak bisa ceramah, tapi bisa dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun. Kalau ilmu itu adalah ilmu, hukman, kebijaksanaan. Berikan nubuah biasanya diberikan hukman wa ilma. Sama kayak Nabi Yahya, watai hukman. Dan sifat dasar bikin dosa takut pada Allah setiap Rabu malam. Kita perhatikan perempuan, kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia agak kurang senang, terlalu suka. Dia senangnya ya agak-agak, ini untuk menghibur diri saya gitu. Merah ini sih setiap bahwa standar yang tinggi. Kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu, wahammat bihi, ceweknya suka sama dia, dia juga suka. Ham itu ada rasa gairah. Ras Yusuf enggak kayak gak takut kita kepada Allah tuh hampir dibilang kayak enggak ya saya dibayangin. Pokoknya sobek aja. Akhirnya Yusuf kan sudah sobek, ada di depan pintu, dibukain pintunya, di depannya udah ada si suaminya, si cewek. Itu adegan itu saya selalu skip. Enggak kebayang gitu gimana perasaan suaminya. Dan suaminya ini orangnya bijaksana banget. Masih nanya, enggak langsung gebukin. Padahal dia punya banyak pengawal, dia kan seorang penguasa kan. Bisa aja Yusuf langsung digebukin rame-rame, langsung dihilangkan dari peredaran. Enggak, dia mah nanya dulu, nih ada apa, kenapa kalian kayak gini berdua di dalam kamar. Si ceweknya kan ketakutan, langsung bilang, ini tutup pintunya dan dia ingin menyakiti saya. Kamu mau melepaskan orang yang kayak gini sama istri kamu? Terus datang seorang yang lain yang bijaksana, dia mengatakan, Tuhan jangan dulu menyimpulkan, coba lihat baju siapa yang sobek. Kalau baju Yusuf yang sobek di depan, berarti Yusuf memaksa cewek ini untuk melakukan perbuatan dosa, sehingga cewek ini meronta-ronta sobek di depan. Tapi kalau Yusuf bajunya sobek di belakang, berarti Yusuf ingin lari tapi cewek ini yang narik. Coba lihat, ternyata di belakang cewek ini udah gak bisa menghindar. Tentukan jagat

online bisa viral di mana-mana dan ini membahayakan stabilitas politik negara. Akhirnya emang kayak gitu pertimbangan kata ulama tafsir. Akhirnya tetap raja ini menghukum Yusuf. Di sini ada semacam apa ya, kebohongan publik nih. Kenapa? Karena kalau sampai berita keluar itu adalah ceweknya yang bersalah, maka akan mempermalukan keluarga raja banget. Sehingga tetap Yusuf yang dihukum. Propaganda lah ya. Yusuf dihukum walaupun dia gak salah. Dan rajanya udah respect sama Yusuf. Nanti sehingga ketika ada masalah, nanya juga ke Yusuf. Intinya apa teman-teman? Rasa takut Yusuf kepada Allah itu luar biasa. Sampai ke tingkat kayak gitu masih bisa nahan. Kalau gak ada perasaan apa-apa nahan, ya itu gak ada ujiannya. Jadi ketika kita normal, Ustadz normal kan, Ustadz tertarik sama lawan jenis, ya Yusuf juga normal. Ustadz manusiawi kan, saya marah, ya. Tapi Nabi Musa juga manusiawi. Nabi Musa juga bisa marah. Ustadz normal kan kalau kita sakit hati, ya. Nabi Ayub juga bisa sakit hati ketika beliau ditinggalkan gara-gara beliau sakit. Normal kan Ustadz kalau kita misalnya kayak nyerah aja udah capek. Ya Nabi Yunus juga pernah kayak gitu dan ditegur oleh Allah. Jadi hal-hal yang normal manusiawi ini bukan berarti kita boleh melakukannya. Yang normal dan manusiawi pada diri kita adalah ujian, bukan boleh melakukan. Ini kan anugerah dari Allah. Tuhan yang menciptakan saya gini loh Ustadz, saya gak pernah minta. Tuhan menciptakan saya dari awal, sejak saya kecil tuh saya udah gak tertarik dengan lawan jenis. Sukanya hanya sesama jenis. Ini kan Allah yang kasih, gak bisa. Karena kenapa? Sebagian besar dari yang Allah anugerahkan dalam diri kita, sebagiannya adalah ujian. Halu'a, jazu'a, manu'a, ajula, da'ifa. Ini kan sifat-sifat manusia yang harus diberesin. Terus ngeberesinnya pakai apa? Innal insana lafi khusr. Manusia kalau cuma ngikutin hawa nafsunya atau ke sisi kemanusiaannya, khusr, rugi. Terus cara untuk mengobatinya, ajar iman kepada Allah. Kayak bawaan saya dari lahir Ustaz. Melawan hawa nafsu itu jihad yang besar. Hawa nafsunya lawannya gimana Ustaz? Illal ladzina amanu, belajar iman. Belajar yakin sama itu berarti lingkungan. Cari lingkungan yang bisa jaga kita. Yang bisa menasehat kita ketika kita salah. Cari lingkungan itu. Jangan cari lingkungan yang termotivasi dalam terus perhatikan kali 5 rata-rata. Maka segitulah pendapat ketiga, stalkingin mantan. Yang keempat, jadi 5 temannya semuanya belum bisa move on dari masa lalu gitu. Dan nasibnya sama, diputusin. Gak ada yang nyambung gitu ya. Berarti ya wajar. Perhatikan siapa teman kita. Intermezzo doang. Intinya adalah, tapi serius ya. Intinya adalah, dalam amal soleh juga kayak gitu teman-teman. Saya, karena saya kundayan, saya duha, alhamdulillah. Tapi kalau kayak susah banget mengetik angkanya gitu Ustaz. Kalau bisa nol semua gitu. Nolnya sih banyak, tapi gak ada angka satunya kan sama aja ya. Nol semua. Kayak susah banget mau ngasih. Ada orang kayak gitu teman-teman. Ada yang kebalikan. Ustadz, saya itu emang kalau insya Allah kalau sedekah saya jor-joran gitu. Tapi kalau disuruh puasa sunnah kayak berat banget Ustadz. Boleh gak Ustadz puasa Ramadan saya pakai kodok aja. Genggam beras, saya kasih 1 ton deh. Gak bisa. Jadi ada orang yang diuji dengan sifat kikir. Ada yang diuji dengan sifat males. Ada yang diuji dengan sifat apa? Baperan, suka cemburu yang berlebihan. Tanya, kita setiap hari harus live Sherlock ya. Lo kemana aja gitu kan, ketahuan gitu kan ya. Kayak super duper gitu kan. Terlalu posesif misalnya. Itu kan ujian ya. Ujian marah-marah keluar. Terus langsung nyegat orang di jalan. Terus dilabrakin. Kalau perlu dipecahin kacanya. Dan segala macam lah kayak gitu-gitu. Saya juga pernah kayak gitu soalnya konyol. Udah gitu saya taubat nasuha deh. Kenapa? Melototin orang pasti buku Ustaz. Gak jadi. Pergi aja. Udah melototin gak jadi gitu kan malu banget. Nah, jadi akhirnya taubat, gak mau lagi kayak gitu sesekali sih masih. Artinya teman-teman itu kan ujian masing-masing orang. Termasuk ada orang yang ujiannya apa? Gak bisa jaga mata. Susah banget gitu. Yang lain dia bisa zikir. Astagfirullah, subhanallah. Jadi dia tuh kayak lidahnya tuh gampang berzikir. Tapi matanya tuh susah nunduk gitu. Ngelihatnya ke atas aja. Kalau di TSB. Kalau di dalam mall ke bawah aja di lantai 2. Jadi kayak ujian dia adalah mata. Orang yang lisan. Gak bisa nahan diri dari membicarakan orang lain. Kalau ada teman pasti lo tau gak? Mulai tuh. Lo mau dengar gosip yang terbaru gak? Ini update banget nih.

lagi. Jadi ujian dia di sini. Ada ujian di sini di perut. Yang di kalau bahasa Nabi itu di antara perut dengan lutut, ujiannya adalah hawa nafsunya. Semua orang dikasih ujian oleh Allah untuk dia survive dengan ujian itu, dan mungkin itulah jalan dia ke surga. Termasuk jadi asal udah takbir dapat banyak ide gitu. Jadi kayak kalau dia udah mentok, ah buat salat ah pura-pura bisa pas itu dapat ide gitu. Pas pura-pura enggak keluar ide. Oh, harus benar ternyata. Ujian banget buat dia. Salat khusyuk, semua orang diuji oleh Allah. Kan Allah menguji kita untuk melihat keseriusan kita dalam mendekati dia gitu. Makanya teman-teman yang punya ujian yang tadi saya sebutin, yuk illal ladzina amanu, belajar iman. Belajar iman itu apa, Ustaz? Belajar iman itu bukan belajar wawasan, belajar ngerasain iman di sini nih. Cinta sama Allah, takut sama Allah, apalagi kalau udah sampai ketakut, ya udah punya benteng tuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Sasa Berat, Lemak. Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan
1: Republik Indonesia dan sudah mendapatkan Rekor 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-24 nomor.
2: Sesaat lagi, 3.5 FM, Radio Citra Amin.

di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 0.

0: Bisnya sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau habis keluar malam hujanan.
1: Ima gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
0: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tuh beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa memelihara daya tahan tubuh?
3: Dapatkan Habut Ruvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Agen Apotek Lebak.
4: Kedua tangan, kau sadar.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok.

0: Alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
0: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Pitama. Pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
0: Ya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi.

acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung!

0: Wati, hoyong naras ye. Ayu Wati, kamari nyoblos presiden anu mana?
1: Nu mana we, kepo.
0: Eh, ayu si Wati, penasaran ye. Sugane atuh sarua.
1: Terus, mun sarua ekumaha?
0: Mun sarua mah berarti jodoh.
1: Ih, jodoh-jodoh lah. Wati mah moal ngabejakeun, kan pemilu mah emang asasna rahasia. Mau bisa dibeja-bejakeun.
0: Eh, nyanya, kan asas luber jurdilnya. Nyantas atulah. Tapi Wati abimah, ayah hiji deui pertanyaan ya.
1: Pertanyaan naon deui atuh, ulang ngagombal ah.
0: Nya moal ya, ayu Wati kamari masian obat naon jeung mamah. Anu pas mamah Wati udur migrain geuning.
1: Nah, nukil mah moal rahasiaan. Yeuh, ngabejaannya bisi boga panyakit migrain, jantung, liver, asma, kolesterol, jeung sajabana, obatan kuhabutop. Obat herbal anu komposisina tina habatut
0: kurang ditangan teh. Nuhun ya Wati.
2: Dari Majelis Ulama Indonesia 2005 efek samping. Hal Ramwan
3: Beni RT 4 Desa Gabuhan Kecamatan

0: Sudah
1: membaik.
0: Udah habis berapa botol Bapak?
1: Satu botol yang isi 200 kapsul.
0: Iya, dilanjutkan ya Bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluarga.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0271-77-0087.
2: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12 RT2, F Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.

0: Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan anak pi kemana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke Caket Balai Desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing ti dia nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat, atuh. Asal loba batur, we. Da ari dinu mudun mah teu kudu dibose. Agorolong dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa. Sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolo tuh dajang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teu main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh mah. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna mah. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun mah. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragalalinu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti bara-gara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek terus berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morong, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Bang.
1: Eh, cuki. Mandi cuk.
0: Biasa. Arep balik ya, tes maring pasar, tuku pelet gue iwak. Nah, apa kok? Kayak ngos-ngosan.
1: Iya kok. Ya aku maunya kan tes ngantar bocah sekolah ya. Nggak pas balik motorku mogok. Tak mampir maring bengkel disit lah. Motornya tak titipakan bengkel, aku balik laku.
0: Oh, alas kang bengkel? Ya, tuh lumayan.
1: Mangkanya gue ngos-ngosan.
0: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
1: Nah, tanggung cuk. Sekalian ngelemes na balung ya. Jarang melaku-melaku, sampai-sampai asam urat tenyu malah sering kambuh.
0: Oh, alat turun ditambah nih, asam urat kok bingung.
1: Orang tinggal ya kue cu, kena bingung apa obatnya kok.
0: Ya, aku kebenaran oleh brosur aja. Anak sing jenenge Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: praktik banget yang gua asam uratmu menurut aku matu matan baik dikonsumsi ini ya sing rutin ke herbal ya bertahap sing telaten tapi pasti.
1: Oh habuto pantesan ngayong nang sosial media korona ngeradio-radio sering kerungu nyong
0: nah wis bukan kaleng-kaleng pokoknya wis akan sing rasa nahas

0: Kel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, Lebak Siu. Agen

0: 1 Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam spesial Ramadan. Setiap hari jam 2 pagi sampai dengan imsyak menemani sahur Anda. Di 93.5 FM Radio Citra.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1. Alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra rasna damang terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Ece, hayu atuh. Geuning acan siap keneh wae. Masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan Cikur.
1: Neng Dewi. Hampur kak, ayah nama dibedokin wenye.
0: Nah, geuning, kunaon ce. Itu Cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi ayah telepon saweurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua ka gieu ngalongo ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon pada dilandongan ku obat Habutop we supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal ke dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha ce?
1: Ucing Ece geuning nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing. Dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5, RW 7, Bantar Kawung.

Media. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma. Alamat Pandansari RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Ieu kunaon deui atunya? Kompor gas teh teu hurang-hurang. Neng, tiasa teu pangleureskeun kompor gas.
1: Kunaon tuh, Mak?
0: Kita di teu hurang-hurang.
1: Sae panginten gasna.
0: Muhun pan, cikeneh tos digentos ku emak. Ngan teu hurang keneh wae.
1: Kirang pas panginten.
0: Tengah tos pan, mak oge.
1: Sahuran atuh bapak, da neng mah tetiasa, bilih kuna naon.
0: Nya eta, si bapak anasa kaya keneh wae, dan nyeri cangkeng cenah.
1: Atuh da aing ngalereskeun gas mah, henteu berat ieu mak.
0: Lah, keun we neng, karunya si bapak anak. Makurung wae tipe tingge, saking ku nyeri cangkeng na.
1: Atuh landongan, yang diantep.
0: Landongan kumaha?
1: Sina ngaleut obat herbal habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Cocok pisan habutop kanggo anu nyeri cangkeng mah, mak. Malahan kanggo anu stroke, kanker, diabetes, sareng panyawat anu sanesna oge sae habutop mah.
0: Di mana nu aya habutop?
1: Di apotek teu seueur, mak.
0: Jung atuh mesek habutop heula neng.
1: Mohon mak, siap. Ai ieu kompor gas kumaha?
0: Keun we, engke emma bade nyangu di luar we dina hawu.
1: Kumaha emma we atuh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wa?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Mana witiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jep, pan Uwa nyeritu ur, yaitu Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeritu ur siga kieu.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak wae. Kakarage genep las taunan Uwa mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Ya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android te.
0: Ya tuh Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nah Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah Neng.
1: Mohon atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya bener Neng. Logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah Uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong roy khasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur Uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah, Wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami, Wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Heureuy Uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku Uwa. Mun tuur Uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teu main atletik teh. Saurna bagian olahraga atletik.
1: Iya, saatuh, Mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna, Mak. Sat, sit, sat. Batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan, cenah.
0: Tah, kudu kitu, atuh.
1: Muhun, Mak. Pokona kelompok Ujang, mah, menang we tadi, teh.
0: Mun, Jang. Kudu kitu, ai diajar, mah.
1: Muhun. Ngan tadi, mah, tenyeri sampean, teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala lino betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tung kewengi moal ti baragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da, supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ya, ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini.

0: Om.
1: Eh, Neng Rahma. Sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om. Ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan, tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Nuwun pamirsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Saben dinten Sabtu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju ngejar.

ing awigna wastu nama sidem. Ana Ratu Angkung Sudibya Pranateng Rat Paramudita mantra-mantra etan anggendanu ilen. Surup sang yang pradunggu bakti kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis

ngastani papan so tulis awet kita jumeter saku galing dalam ujar ing porwinasis dalam ngudal kondo kang wis ilang utawi ngudal piwulang.

setunggal wedo parmoyogo tonggo kapenggalik wedo pustokoro jokuro wedo kuro kondo tuin wedo ma toto roto kitab sekawan klau nemu suraos bono toroko toto selawo podo jaya nyopong ke bodongo ana caraka dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen uga padha

ning kondo awaton carios budo kondo purwoko kondo marang caritane budo marang asal agamane purwoko marang caritane pramila sanangga kawastanan ingkang wis nastanan perang budi kawitan saking budo ananging budo wus purno hamung karya tilasing tata.

tangan layang layang pralim tening agesang. Pramila sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon. Dene ingkang makarti awon teman badhe nandang napa. Mila kawastana ringgit tegesipun karipta karana dipun anggit. Anggitanipun sinten? Anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni. Kumalaring jagat raya yekti ngawontenaken jaman tigang perkawis ingkang menika. Jaman Tirta Yuga, jaman Dwapara Yuga, saha jaman Semana. Senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika Guru Loka, Indra Loka, saha Jana Loka. Ananging tetelo amung jaman Sayuga ingkang kinaya waton yekti jaman Tirta Yuga marmane kawatanan jaman Tirta Yuga. Awet jagat ingkang gumelar tasik ngawang uwum dene wonten titah aning martapada amung wonten wewarnen catur warna inggih menika Surya Candra Kartika Miwah Bawana.

Toto Pitono Anenggih Bayangan Puntito Puniko Ingkang Kaeko Abdi Dosa Purwo Eko Sawiji Abdi Kelinangkung Dosa Wilangan 10 Purwo Wiwitan Yekti Pantos Kena Rio Buku Kaling Trito Awit Senajan Katah Kayangan Buten Katus Kayangan Ing Jungring Sawoko Senajan to katah pengayunan boten kados pengayunan jungring saloko ugi kawatanan kayangan papar juarno ugi kawatanan kayangan harga dumilah ugi kawatanan kayangan tejo moyo Marmo kawastanan kayangan Tejo Moyo Telenging pengayunan Tejo Moyo Siang pantareng ratri Mijil cahyo kumbiar madang jagat Kawastanan kayangan Jungring Saloko Jungring Dhuwur Saloko Seto Pantes kayangan Jungring Saloko Papan palengganing Jalmo Suci Wonten sajuga Jawata ingkang anggelarake kraton wonten puncake harga tenguru dumunung aneng harga 1000 iku kayangan pa

Kidul ing kayangan Tejomoyo. Sarata kasebut dewaning Triluka. Jejuluk Sang Hyang Bimiluka, ya Sang Hyang Siwapuja, ya Sang Hyang Guru Dewa, ya Sang Hyang Permasti Guru, ya Sang Hyang Nilakanta. Marang jejuluk Sang Hyang Siwapuja. Jawata ingkang sinembah dening Sang Hyang para swandana mengging Dewa Tridasa Watanawa. Mila jejuluk Sang Hyang Nilakanta. Jawata ingkang andharbe tira ten gunenging jangga tunggo. Marwa jejuluk Sang Hyang Jatiwisesa. Satunggaling jawata ingkang nasnapur bawasesa mubah mosek ing titah marcapada.

sinoto enggah wonten ing bale marcukundu manik sinoto punika kang pinarak enggah mungge ngarsa jawata saking sutu pangudal-udal engkang sil sang ilang kareka putra ya sang ilang korado pagelaran ing bale marcukundu manik mblabar nang samudra sulket tinggal jejul apepet tuk dengkul tumpang rongko mblabar nang tumugi ning tepining panuragan sini kekenggang mulai kondo untuk menalikan sabono sanggang siwa kunso tepan suambil baru sabdo bangan dikaukawi jiling lesan atur pambagio rawi punengkang roko jamuto saking sutu pangutal-utal yeku sanggang dari kabutro.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: αγνωμαστού νομοσύτου. Κακάν κανέκο πουτρο αραούχιπον τσιγάν δικοβινάν του σακέν καραγιον κακάν κανέκο πουτρο.
1: Kawulon nandawu sabto pangandiko pukulon adi guru pisanipun roko pukulon wonten ngarsi mundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka adi guru ingkang rebetat mateng pisanipun roko pukulon mangge kerharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa kalis saking sampe kala ari guru
0: matur sewu sumanuwun nugraha paparing saking pukulan padha wenang lumeber bateng jengandika kakang kareka putra kawula nuwun nggih kepareng raka pukulan undha surator katur ngandhaping ngapunten ari guru ingkang kados pundi kakang kareka putra amit kalian pasang tapi kasabetung kira-kira dina ngilangaken tulah manut bawahing tawang tawang adik guru lepato saking tulah sarik sapu dendaning pukulun pojo menang rokok pukulun kami mantul lenggas toto wontering arsi adik guru
2: Buya dados punapio kakang kareka putra kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeco
1: matur sewu sembah nuwun adi guru
2: mboten namung pasenggahan ponokarami katuran jengandika kakang kareka putra
1: matur sewu sembah nuwun pinundi dening raka pukulan muga dadosaken bawa laksana adi guru kepareng sakonturipun raka pukulan ngaturaken Pujo puji rahayu katur patuko pukulun hali guru
2: matur sewu sembahan uun mugwan ranani rahayu ning kahyangan ing jungring saloko kakang kareka putra
1: mugi-mugi hali guru mugi-mugi
2: nuwun sewu jengandika kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeco
1: sampun mboten kirang sekeco setunggal pun api hali guru
2: Sumrambah pisuan kita Gedoro Bromo Kauluk nuk nadawu sabdo Panganti koroba pukulun pepunden kulo Winantu saking karayon Engkeng dadi pisuan kita Bromo Nuan-nuan sim Mundi kelukuran dawu timbalanipun roba pukulun Karono agung prabamanipun roba pukulun Engkang lebeber batang pisuanipun putra pukulun Enggang meliko pisanipun putra pukulun wonten ing arsi manggih araharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun ngaturaken sungkeming pangapunten sembah konjuk wonten ing ngandhaping padha rama pukulun iya Brahma ulun nampi kanthi rasa lega ing penggalih ora liya ulun maringi karahayon tumibo marang jeneng siro atma jane ulun Bathara Brahma kawula nun keluhuran sabda paduka rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking pranaja muga antadosaken jimat radaging kayuwanan rama pukulun Merayu kakeng kang dadi pisuan kita kawula nun ngesti dawuh paduka rama pukulun nggih nyama dibati nyawa rama pukulun pepunden kula nun dawuh sabda pangandika rama pukulun kanthi raharjo engkeng dadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh paduka rama pukulun wisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus raharjo pisan kawula wonten ing arsa rama pukulun
0: Nuwun-nuwun sewu kaparang putra pukulun daosaken sunggaming pangapeti sembah konjo dengan daping bebutu.
2: Iya nyamotipati ulun nampi kanthi rasul kringkyas. Ora liya pujo puji karahayon lumeber marang jeneng kita.
0: Keluhuran sabda patukur rawuh pukulun kaula tampi pinunding musaka. Kula kalungan kening lumayu muga dadosaken cahya nur cahya rama pukulun.
2: Merayu ka ageng kang dadi pisuan kita.
0: Kawula nun ngesto aken adawu.
2: Atur jengandiko kakang kaneka putra.
0: Kawula nuwun dawuh sabda pangandika. Ali guru. Isanipun raka pukulun wonten ngarsi nyadong dawuh-dawuh punapi kang dados jejibanipun raka pukulun, Ali guru.
2: Kula aturi pinatenggah kapurmangajeng kakang kaneka putra.
0: Kawula nuwun nggih angestu akan dawuh.
2: Lir sat pating sun tumiling

0: lu doyong kangge kendap ngewongan dengan temompang meripat kulo mireng boten kiat adik guru.
1: Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres.
0: Paduka adik guru sampun medar sabdo dados seserpanipun roko pukulun. Kayangan jungling saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro ingkang kemedar dening paduka adik guru. Rengat sungunipun lembu andini kados jebol-jebolo koris kromat tangkep. Menceng bot siu galagil kalatit rodimuko humap lirki nebur geblendeng. Swantenipun kados nyigar jagat. Ingkang mekaten punika pramila senajan raka pukulan ugi hangertosi. Kirang pun api adi guru langkung ngertos adi guru tenimbang raka pukulan. Mandar pisanipun raka pukulan wonten ngarsi badhe nyuwun pangertosan bab perkawis punika adi guru.
1: Kakang kaneka putra senajan kakang kaneka putra mboten badhe kirang waskita. Sumangga kula aturin jumbake sesarepan marmo kayangan jungring saka badhe wonten goro-goro punapa darunanipun.
0: Oh inggih inggih menawi aming kinen manunggalaken pangertosan kepareng raka paduka undhuk sulatur katur paduka adik guru. Bilih apat roko pukulun pamanggihipun paduka adik guru kerso maringi geng samudro pangasame adik guru.
1: Boya dados punapio kakang kareka putra kalau nengeh.
0: Kayangan jungling saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro meniko awit kerso paduka adik guru tumindak ipun adik guru piyambak adik guru. Saderingi pun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adik guru maringi nugroho bateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Cis Jalundoro. Angga sepindah Cis Jalundoro angga kaping kali Kendoga Maja Kencana dipun paringaken mateng Betari Durga. Ngertosipun raka pukulun Cis Jalundoro kalian Kendoga Maja Kencana menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kapareng raka pukulun derek nyun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken Wijasena.

0: kakang Gareka Putra. Kawula nun dawuh sabda pangandika adiguru. Mboten lepat ingkang kawedhar dening ngandika kakang Gareka. Kawula nun. Mboten lepat Cis Jalundara Twin Kendhaga Maja Kencana katampi dening Betari Durga. Inggih. Kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres ali guru.
1: Leres.
0: Punapa darunanipun ali guru?
1: Awet.
0: Sampun kaporo dangu. Dados penggalih menggah rijeng andika. Tetah marcapada wayah ulun Werkudara kalan Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa. Menapa malih sesarengan sama samening titah marcapada senajan kalayan Jawata Werkudara mboten purun nyembah. Mboten purun basa. Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah tuwin baya purun tata basa. Menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih lung sedake mring wibawaning Jawata. Mekaten menika kakang Gareka Putra mila rijeng andika mitaya Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara kalan Antasena nggih punika sababipun kakang Gareka Putra.

0: paru doyong kangge gendat ngewong hadi guru hadi guru malawian dibur sampun kagungan seserpan ingkang mekaten punika hadi guru kepareng roko puklun badhe ngaturaken pamanggih pilih ing mangkel pat nyuwun kenging samudra pangasami hadi guru ingkang kados pundi kakang kaneka inggih. Ayo punika babar kawis midaseno mboten tata basa mboten purun menyembah. Lha menika patipun sinten adik guru? Menapa mboten lepatipun adik guru piyambak? Lha kok lepatipun kula piyambak kados pundi? Oh, lha niku. Adik guru kesupen menapa nyupen adik guru?
1: Wartinipun
0: Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika sinten? Ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika rak putra Adiguru nggih menika Bathara Bayu. Mila Werkudara mboten basa mboten nyembah, awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Laniku adik guru gambaranipun adik guru wonten lare alit dimupun momongi dening tiang asepuh menawi sing tua mboten purun basa lare alit ajeng saged saking pundi adik guru lagi meniku adik guru awit widyaseno meniku ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu. Bathara Bayu sadangunipun mboten purun basa mboten nate nyembah kalian sinten to kewala adik guru. Mila Werkudara mboten saged nyembah tuwin mboten purun basa. Niku mboten lepatipun Werkudara, lepatipun kang putra Bathara Bayu adik guru. Wow. Angga sepindah angga kaping kalih. Antaseno mboten basa mboten nyembah menapa darunanipun adik guru. Inguni duk nalikanipun Antaseno mados Sudarmo. Antaseno cinidra dening paduka adik guru. Antaseno kapundhut kalbetaken temen kalah Candra dimuka lebur mumur Antaseno duk nalika samanten. Awit Antaseno dereng telah tulising agesangipun kepayungan dening pukulun padha menang. Ewusana raga dipun tentrumaken malih. Warandene gadah catat kuciwaning raga. Mila Antaséna menawi lumampah boten saged lembean. Gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan. Awit Antaséna sampun boten genep. Nggih saking lepatipun adi guru piyambak ingune adi guru nun sewu kesupen menapa nyupen adi guru lau pami samangke adi guru utusan Werkudara kalan Antaséna kapuni dipun sirnakaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalan Kendhaka Maja Kencana. Mboten naming pratandha badhe wonten goro-goro adik guru. Goro-goro saged sundul ing kayangan mboten naming goro-goro kemawon adik guru. Mandar tundhanipun mangke wonten sungsang bono balik adik guru. Lepak katurangganipun kathah dewa sami peang kathah dewa sami benjol adik guru.
1: Kakang Kaneka Putra
0: kawula nandha sabda pangandika adik guru
1: senajan to Kakang Kaneka
0: inggih dawuh timbalan adik guru
1: seserepan menika mboten perlu Kakang Kaneka Putra ngombro-mbro awit Kakang Kaneka Putra sampun langkung ngeningani dewing papajawarna dewaning Trayloka menika sinten. Dewaning Triluka menika rijing andika.
0: Inggih leres. Dewa dewaning Triluka menika adik guru. Ingkang mekaten menika Kakang Kaneka Putra mestinipun sampun mboten kirang seserpan. Ingkang kados pundi adik guru?
1: Rijeng ngandika darbe pangwasa mobama saking titah martapada. Abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkaipun Rijeng ngandika Kakang Reka. Oh, Adi Guru. Tume Adi Guru menang badhe tumindak ingkang sewenang-wenang, lah menika masa borong Adi Guru. Kakang Gareka putra kula aturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang Gareka putra kula aturi nyarujoni sedaya pangangkah kula. Awe Kakang Gareka putra ibarat Rijeng Andika Ratu, Kakang Gareka putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken Kakang Gareka putra prangka kula kerisipun leres. Menawi Wrangka mboten saged ngemuli keris, menika teges Wrangka mboten saged kelebetan keris. Niku Wrangka ingkang rapet mboten wonten pigunanipun Kakang Gareka putra. Oh. Adi Guru nuwun sewu. Sampun kendhalu warsa nuwun sewu Adi Guru. Ingkang raka dipun upamekaken Wrangka Adi Guru kerisipun. Wrangka kedah ngemuli keris, Wrangka kedah kelebetan keris leres. Nanging Wrangka paduka kula mboten Wrangka rapet. Mboten saking wrangkanipun rapet, kerisipun mboten saged mlebet. Niku anggenipun keris mboten saged mlebet, abet kerisipun ingkang bengkong tengahe Adi Guru. Mboten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong Adi Guru. Nuwun sewu Kakang Gareka putra. Kawula nuwun ing dawuh sabda pangandika Adi Guru. Ingkang mekaten para dene raka paduka kula mboten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami Adi Guru. Kakang Gareka putra, kawula nuwun ing dawuh sabda pangandika. Menawi Kakang Gareka putra mboten ngarujoni pangangkah kula inggih. Kayangan jumring saloko mboten wonten pilenggahipun Kakang Gareka putra mboten dados punapiyo. Waduh Adi Guru, Adi Guru. Menawi Adi Guru sampun kagungan kersa ngamekaten nggih nuwun-nuwun sewu. Tenimbang raka pukulun adamel res-res. Adamel surem kalayan paduka Adi Guru kepareng raka paduka. Langsar saking ngarsi Adi Guru. Nanging kula badhe atur wangsalan. Sekar jambu kula mboten badhe melu-melu. Sekar mlati alu wong kula mboten ngerti. Sekar jambe alu wong kula mboten cawe-cawe. Nyuwun idi pangestu raka pukulun badhe lentar saking

Wilahen awik namastu namo sidem Romo kawula nunadau sabda pangandika Romo pukulun papunden kula Nyama dipati Romo pukulun dawuh menapa ingkang dados sesanggemanipun putra pukulun ingkang mundi keluguran dawuh timbalan Romo pukulun aja dadya kagiyating ngraos senajan to ana kahanan ingkang wis kita angerteni kawula nuntun kawula inggih dawuh menapa Romo pukulun ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watakna tan ana ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun sesarepanipun putra pukulun nyawa dipati kadang swandana minggahipun dewa tridasa watakna sedaya sampun pepakan derambelabane samudra surut setyo samyang anti keluguran sato paduka Rama pukulun syukur bagyo sewu Rama kawula nunadawu sato pangandika Rama pukulun ing mau wis kita mirengake kalamon ulun arsa paring bendu paring pidana marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andar B boso yuiku wargu doro lawan ontoseno ing mongko ing marcopodo iku ono telu ingkang siji sopo bromo ingkang sajugo yukui wayah kita wiso geni ngejobo warku doro ontoseno ono meneh yiku wayah kita wiso geni soyo-soyo wiso geni kura pikantuk sesebutan dewa penutup wiso geni ora tau manyumbah lawan sopo wae wiso geni ora bisa boso orang ngelakuni boso marang sopo wae ingkang wajib paring pidono amung kita dewe bromo dina iki kita muduna pinang yolawan wayah kita wiso geni yen wiso geni ora lampah boso lan ora lampah nyembah mring dewa sumrambe mring para titah marcapada wiso geni unggahke karana rangketen lawan rante kencana jimat kayangan wiso geni cemplungake mring kalacandra dimuka saklima sakwando sabdane ulun kang pinundi dening jeneng kita bromo kudu kegancangan kita medak yen nganti kita tan bisa angkrangket wiso geni momo rantai kencono kalebu ake meringkawa condor di muka kita dewe bakal ulun paring pidono Romo pukulun pepunden kulo ijo wayahipun ingkang putra Bromo nggih menika pun wiso geni ingkang boten tata basa boten ate manyembah rangketen lawan rantai kencana yen to wiso geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa oh inggih menawi putra pukulun boten saged ngerangket wiso geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pekantuk pidana peparinge ulun urip neng sajroning kalah condur di muka nuwun-nuwun sewu Rama pukulun kepareng mundi keluguran dawuh paduka Rama pukulun kepareng engkang putra Brama lengser saking asa nyu

kocok kaparito wuspuno sabdanipun sang iwang kirinoto ingkang pinundi dening sang yaning poro jawoto ingkang samyo kawugan sabdo pandito ratu sabdo brahmono dewo yento sabdaning pandito sabdo pangandiko pandito jalmo kang winasis ratu wusngaran brahmo dewo Brahmono jalmo ingkang sampun katerimah apane manteleng pamujine Jawata jalmo ingkang andharpe panguwasa mbamu saking titah ing Martapati Sabda Kedar Mindo Kresna Prawito Sari Kresna Ireng Prawito Banyu Sari Delanta Ya yemang situ meta sing gelancang tan kenoing binuang Duk naliko samono sang yang kirinoto Diwaning teluko ing kayangan papar juwarno Keparung suarso jengkal saking palengganing toto Ratu ning poro jawoto Ginarebe dening badoyo sarimpi Sesarengan pamboyong ing songsong gilap Sinawang saking mandro duk nalika samono Iya tejo katiuping maruto gumleyong

kata-kata itu diwaning teluko iku sanggang Siwapujo kepareng medan saking panggan gampar dinto kinarebet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun sanggang Girnata datang kepareng kandeg wonten Amir Sandi pelanguning gaburo awis sanggang Siwapujo nandang bebendu kio mancing wonten ing kedaton kota katanto betari mumo iku sang Adliworo gegancang anggandeng asto sak limbit

Busana keprabaning dewa ngagem busana ana sigra mancing aning sanggar asuden siniket boten katrita genti ingkang sinarika ingkang wonten ing pagelaran tegal kepanasan dewa nyawa dipati megah saking singking ingkang pagelaran Barmat Kundamanik gegancangan para swandana minggih para dewa tridasa watak nawa engkang arsa.

boten katarita Sang Hyang Siwa puja manjing wonten ing sanggar pasucen sinekek ingkang murweng kondo kocapo miyosipun dewa pambanjut nyawa iku dewa pamdudut sukmo ingkang jejuluk dewa nyemotipati mejel saking sitinggil pagelaran balemar cukundu manik minuto dening sang yaning porosemandun ating barber mindo kartikos alih papan sinawang saking mandro pating barber iya mino kagau ting jolo gegering porosemandun minggeng poro trito sobatak nowo sinawang saking mandro ler kukilo manyar kang samyo rebut susuk

I no más, no más y tempe. Y ahí penyarekan, y ahí Bertoro Kuero, Bertoro Basuki. Lan kabeh poro kadang swandono kabeh kadang ewo trito sowatak nowo non kula nyuwun dawuh kakang Nyamadipati senajan kula nyuwun dawuh kakang Nyamadipati nyuwun dawuh kula tingali kados kakang Bathara Brahma mijilipun saking setinggil bale martu kundeman ing semuda tanggenipun kembang sungkawa para kadang dewa samya miterang kakang Brahma mboten ngendika menapa-menapa sajak ageng penlangsanipun ingkang dipun kalih menika menapa kakang Nyamadipati iki ngene yayi kadang dewa kabeh padha tak aturi mirengake nggih ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang Murejo Bathara Brahma lho niki dawuh menapa ngertekake yayi dewa-dewa kabeh Rama Pukulun maringi Cis Jalundara lan Kendhaga Maja Kencana ingkang nampi

0: Ilung senom ring wibawaning dewa. Kula Rama Pukulun utusan Kanjeng Ibu Betari Durga. Kinen nyirnakake Werkudara lawan Antasena. Yen wis ketiban tis Jalundara temekang pati Werkudara Antasena kinen kalebokake mring Kendhaga Maja Kencana. Ing mengko bakal disuntek aning kawah candra di muka. Mekaten. Lanjut ngejobo saka kuwi. Ngejobo Werkudara lawan Antasena. Ana meneh ya ki wayahe pun kakang ya putune siadi kabeh. Dewa penutup iku wis sanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae. Mula Yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama Pukulun. Supaya ngendikane wisa geni murih. Dadi manusa kang lumrah kang duwe subasita, duwe udanegara, duwe trapsila, saya-saya marang dewa. Yen wisa geni ora gelem nglakoni nyembah marang dewa, ora gelem nglakoni basa marang dewa. Wisa geni supaya dirangket. Swala supaya dipateni. Lah kuwi. Oh, dados kakang Brahma menika badhe nyirnakaken wisa geni menawi mboten purun basa kalian dewa mboten purun tata krama kalian dewa mboten purun nyembah kali dewa mengkono kuwi Yayi Penyarikan. Oh, alajeng kados pundi? Lanjut pun kakalawan sira kabeh supaya nututi Yayi Bathara Brahma mbok nganti cidra inggawe. Yayi Bathara Brahma ora bisa ngerangkat wisa geni gedhen ora bisa nyirnakake wisa geni. Jeneng Yayi Brahma uga nglirwakake mring dhewe Rama Pukulun. Loro-loro iki.
1: Break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumiayu.
2: Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bisa perkenalkan namanya Pak?
4: Haji Mehmet.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Pak Mehmet, saya mau nanya Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa Pak?
4: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah itu cikus Sunda mah.
3: Bapak aktivitas sebagai apa Pak?
4: Sebagai supir saya itu.
3: Oh, Bapak seorang supir ya Pak ya?
4: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
3: 4 kapsul ya Pak ya?
4: 4 kapsul.
3: Langsung 4 kapsul?
4: 4 kapsul langsung.
3: Tapi tidak ada apa-apa ya Pak?
4: Pas itu ya obat herbal itu nggak ada efek sampingnya. Nah pas saya itu tidur sebentar.
3: Terus yang terjadi Pak?
4: Pas begitu saya bangun, badan sehat. Saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh. Alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas udah minum Habutop. Alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
3: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana Pak?
4: Oh saya Habutop itu saya dengar dari radio.
3: Pesan-pesannya Pak untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet Pak?
4: Oh pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
3: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya Pak. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3,

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0811-8974. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 0.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar kebaikan.

0: Gambar TV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
3: Ibu Nena.
2: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
3: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
2: Kecamatan
3: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
2: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
3: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
2: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
3: 6 bulanan lah.
2: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan Ibu?
3: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
2: Badan terasa enakan ya Bu ya?
3: Iya.
2: Sekarang sudah konsumsi berapa botol Bu?
3: Sudah konsumsi 3 botol.
2: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa Ibu?
3: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
2: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habutop gimana Ibu?
3: Buat yang belum mencoba silakan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.
4: Sobat Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan subuh.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Nanang.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
2: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
3: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
4: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
3: Udah lama.
2: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
2: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
3: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
2: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
3: Dari radio.
2: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
2: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat berjumpa kembali untuk mempelajari sebagian dari tuntunan syariat kita. Dan malam ini, seperti telah kita sampaikan dalam publikasi media sosial kita, akan fokus dalam pembahasan fikih Ramadan. Sebelumnya, mari kita mengingat dulu pesan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memulai setiap ta'lim beliau, bahkan khususnya dalam kesempatan khutbah Jumat. Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umumnya menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim yang baik. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita mencoba selalu meningkatkan takwa kita. Dan selalu ada jaminan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya, maka Allah akan dekatkan pada kebahagiaan hidupnya. Demikian ditegaskan di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah itu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Orang yang berusaha meningkatkan takwa juga akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalani persoalan kehidupannya. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Bahkan seperti kita telah ketahui dan sering diingatkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dibukakan pintu rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Karena itu, mari kita mencoba meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti dibahas dalam kajian tafsir di episode yang lalu, bahwa kajian takwa senantiasa akan lekat dengan iman, dan kajian iman akan senantiasa lekat dengan amal saleh. Rumus ini akan berlaku beriringan. Jadi selalu akan bertemu takwa, iman, amal saleh. Kalau kita mau urut-urut bolak-balik juga akan ditemukan juga. Apakah itu imannya dulu, amal solehnya dulu, bertemu takwa. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, rumus singkat, padat, ya, pengumpul amalan-amalan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan, ridha Allah, dan dengan rahmat Allah juga mungkin didekatkan kepada surganya. Jadi rumusnya ada iman, ya kan? Kemudian di sini ada amal saleh. Masih ingat dalam kajian tafsir kita, pertemuan-pertemuan yang lalu? Kemudian selalu terkait dengan takwa. Ini sudah rumus ya. Kalau di Al-Baqarah yang kita bahas dulu, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, ini takwanya. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, di sini ditemukan imannya, ya kan? Kemudian turunan dari pembuktian iman adalah amal saleh. Ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal salehnya. Nah, jadi umumnya ketika kita menemukan kalimat iman dalam Al-Qur'an, itu selalu akan bersanding dengan amal saleh. Pada umumnya demikian. Dan boleh jadi nanti muaranya takwa, atau mungkin rumusnya akan dibalik. Bisa takwanya dulu, lalu imannya, kemudian amal salehnya. Nah, menariknya dalam fikih Ramadan pun, ketika Allah menurunkan perintah puasa dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 itu, maka ayat ini pun tidak akan lepas dari kaidah atau rumus yang telah kita tuliskan bersama. Ya, masih ingat bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ya kan? Kutiba alaikumussiyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Puasa masuk amal solehnya. Ini iman bersanding dengan amal saleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kemudian. Jadi setiap kita menemukan kalimat iman bersanding dengan amal saleh sebagai pembuktian kekuatan iman kita, sekaligus langkah mendekatkan kita pada nilai takwa,
yang dengan takwa itu kita akan meraih goal yang sangat luar biasa seperti tadi saya uraikan di muka. Entah itu kebahagiaan, kemudahan rizki dan kehidupan, pendekatan pengetahuan, peningkatan kemuliaan, bahkan boleh jadi meraih surga dengan kualifikasi yang dijanjikan. Karena sering kalimat surga dalam Al-Quran pun dibuka dengan kalimat takwa. Ya inna lil muttaqina mafaza, kan? Hadaiqa wa anaba, inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, baik, dan seterusnya, seterusnya ayat. Karena itu, mari kita mencoba mengefektifkan waktu kita untuk membahas tentang pendekatan fiqih Ramadan ini. Mengapa begitu penting? Ya, karena satu, akan banyak kemuliaan di Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sebagian saking istimewanya langsung Allah turunkan surah-surah tertentu untuk memberikan kemuliaan yang hanya ditemukan di Ramadan itu, bukan di waktu lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat menarik, ada ibadah-ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan yang dibutuhkan pengetahuan ya paripurna bagi kita sebelum menunaikannya. Jadi bukan saat menunaikan ibadah itu kita baru belajar ilmunya. Ya, jadi standarnya ilmu dulu baru amal. Ya, masih ingat dalam kaidah ta'lim kita, al-ilmu qablal amal. Ya, wal adab qablal ilmi. Jangan dilupakan, ya. Ingat, jangan lupakan kaidah ini. Allahu akbar, kita baru muqaddimah sudah sedikit banyak menulis, ya. Al-ilmu ya. Al-ilmu qablal amal. Baik. Ya, ilmu baru kemudian amal. Ya, ain lam mim. Sebelum ain mim lam. Ain lam mim sebelum ain mim lam. Ya kan? Bukankah lam sebelum mim? Ya. Alif ba ta sa jim kha kha dan seterusnya lam mim nun waw ha. Ya, hamzah? Ya. Ya, lam alif hamzah? Ya. Lam mim baru mim lam. Ini kita bermain sedikit bahasa. Jadi ada kaidah al-ilmu qablal amal. Dalam ibadah itu ketahui dulu ilmunya. Ya, sebelum kita kerjakan amalnya. Apa amalnya? Salat. Maka sebelum salat pelajari dulu ilmunya. Bagaimana cara kita salat supaya salatnya dengan ilmu itu membantu kita bisa khusyuk. Karena itu di Quran dalilnya surah ke-29 misalnya ayat ke-45 kita diminta belajar dulu, baca dulu ketentuan sholat dengan benar yang langsung ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menunaikan sholat itu. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ya, wa aqimish shalah. Sebelum kau tunaikan sholat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk Al-Quran. Wa aqimis shalah, lalu tunaikan sholat dengan benar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini perkara amal. Bahkan dalam bab tauhid pun, ya, dalam bab tauhid itu didahului dengan ilmu. Ya, Quran surah ke-47 misalnya, ayat 19, ya. Quran surah ke-47 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Ya, ayatnya ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Demikian terjemahan panjangnya. Kalau mau tekstual, maka ketahuilah. Bagaimana bisa tahu? Dengan pengetahuan. Ya, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan pada jiwa kita bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali Allah. Karena khawatir lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi ilmu kurang kuat, akhirnya diberikan mie instan, jadi berubah la ilaha illallahnya. Dikasih sarung, jadi pindah ya dari la ilaha illallah. Karena itu ilmu begitu penting. Nah, kaidah umumnya ditemukan di Quran surah ke-17. Kita banyakin dulu dalilnya. Ya, ayat ke-36. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Baik, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti. Jangan lakukan. Awas,
Ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan lakukan segala hal yang belum kita tahu dasar pengetahuannya. Ini kaidah umum dalam Islam. Di muslim itu enggak latah. Ikut yuk, kemana? Pokoknya ikut aja, nanti lihat. Nah, itu enggak boleh. Ah, kelihatannya sederhana ya. Tapi dalam kaidah Al-Quran, jangan. Nah. Ketahui dulu, nanti khawatirnya dibawa ke tempat yang ada maksiat, menyesal kemudian. Ya, digiring ke tempat yang salah, menyesal kemudian. Ya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh sumber pengetahuan itu, baik pendengaran, ini sumber pengetahuan pertama. Awas hati-hati, karena itu baik sumber pengetahuan pertamanya dari telinganya. Mendengar, mata belum berfungsi maksimal, dia bisa berucap dengan pendengarannya. Wal basara penglihatan, wal fu'ada akalnya. Di orang yang latah mengikuti sesuatu, tidak menggunakan sumber ilmunya, itu akan dihisab dengan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita belajar ilmu sebelum Ramadan supaya nanti saat masuk ke Ramadannya kita bisa menggunakan dasar ilmu ini untuk maksimal dipraktikkan saat puasa, bukan menggali saat puasa yang seharusnya kita fokus ibadah di dalamnya. Ya, karena itu ulama dulu pun saya ingin mencoba mengikuti di bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ulama dulu ngajinya sebelum puasa, tuntaskan dulu. Jadi begitu masuk puasa itu taklim-taklim rata-rata libur. Ya, karena fokus tuh ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran sekali tiap hari. Ramadan dua kali khatam. Ya, Imam Malik fokus ngaji lagi. Demikian Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebelumnya Imam Abu Hanifah.

Itu 11 rakaat ataukah 23? Apakah 11 itu formasinya 4-4-3 seperti Juventus ataukah 2-2-2-1 seperti Chelsea dan sebagainya? Itu sudah selesai. Jadi kita tidak masuk dalam konteks sekarang. Sekarang kita pahami ilmunya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, karena kajian kita fikih, dan fikih itu secara bahasa artinya paham, kita memilih tema yang kita sampaikan di flyer kita dengan fikih, ya, fikih Ramadan. Fikhun artinya paham, ya, mengerti. Ini terambil dari isyarat di Al-Quran surah ke-9, ya, ayat 122 paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَصَارَى مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang beriman berjuang ke medan perang seluruhnya. Aku turunkan satu amalan yang kalaupun ia kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang fi sabilillah di medan perang. Statusnya sama. Masya Allah, apalagi di masa tenang, ya, masa sekarang banyak PSBB, kemudian aktivitas banyak di rumah, ini peluangnya besar. Ini amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat mujahid, dia statusnya, ya, wafat ditimbang. Penaknya seperti ditimbang darah para syuhada. Demikian nanti ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Apa yang ia kerjakan? Falaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Hendaknya ada sebagian di antara orang beriman itu liat tafaqahu fiddin. Ya, mereka belajar fokus memahami segala ketentuan dalam agamanya. Ad-din liat tafaqahu. Maaf. Liyatafaqahu. Ini. Ya. Fi ad-din. Demikian. Ya, liyatafaqahu. Kemudian di sini ada tafaqquh, tafaqahu dari kata fiqih artinya paham. Ya. Baik, di sini ada tasta'nya menunjukkan kesungguhan, serius. Nah, di sini ada tasydid menunjukkan perkara yang tidak mudah, butuh motivasi dua kali lipat. Ya, kalau di ilmu bahasa Arab biasa ini menunjukkan dua huruf yang disatukan. Tapi kalau kita masuk ke fiqh lughah, setiap yang ada tasydid selain double mengucapkannya menunjukkan kesan aktivitasnya, menunjukkan motivasi dua kali lipat karena tidak mudah untuk bisa melakukannya. Maka kata Allah, serius, motivasi tambahkan lagi untuk memahami setiap perkara-perkara, urusan-urusan dalam ad-din. Apa yang dimaksud ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad-dina indallahil Islam, yaitu segala hal. Alif lamnya, seingat di kajian tafsir kita kemarin, alif lamnya menunjuk al-istighraq, ya. Di sini bisa masuk ma'rifah juga. Khusus istighraq semua. Jadi semua ad-din terkait perkara ad-din yaitu Islam. Apa diantaranya Islam? Ditafsir nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam secara singkat. Ya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadatain, satu, kemudian salat, ini pokoknya, tiga, zakat, empat, puasa, lima, haji termasuk umrah dalamnya. Jadi ini pokok dalam Islam. Pokok bahasa Arabnya rukun, maka dikenal dengan rukun Islam yang lima itu. Jadi pokoknya, jadi pokok dalam amalan kita ada lima. Nah, malam ini kita akan membahas satu di antara yang pokok itu, yaitu tentang Ramadan, wa tasuma Ramadan. Karena dalam berapa hari ke depan masuk Ramadan, kita fokuskan untuk membahas itu. Ya. Dan ingat teman-teman, saya dengan izin Allah bermohon untuk dimudahkan yang kita gali pemahamannya. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal. Ya, ada pemahaman juga yang harus disertai dengan hafalan. Ya, ada pemahaman yang cukup disertai dengan paham, tidak mengharuskan kita hafal. Yang penting paham.
Contoh pemahaman yang harus disertai dengan hafalan dalam sholat.

0: mesti hafal. Ya, jangan sampai paham tapi enggak hafal. Ya, awas ya. Karena Allahu Akbar mesti hafal, iftitah mesti hafal sampai salam, tapi paham yang dibaca. Ya, ada pemahaman yang tidak menuntut hafalan. Ya, semacam misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak dituntut hafal seperti Al-Qur'an, tapi mesti paham tentang tuntunan itu supaya dipraktikkan dalam kehidupan. Hafal lebih bagus. Jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan fokuskan pada bahasannya. Mohon izin, barusan mukaddimah. Sekarang baru kita mulai. Saya karena itu minta maaf kalau agak cepat menerangkan, karena saya buka dulu dengan mukaddimah, kemudian kita masuk kepada inti pembahasan supaya kita mengetahui apa yang akan kita kaji dan fokus pada bahasan kita. Anda tarik nafas sampai 10 detik, saya hapus dulu, baru kita masuk bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Oke, teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan membahas tentang fiqh Ramadan. Dan karena materinya sangat penting, sangat menentukan, dan keutamaannya belum tentu berulang bagi kita dalam meniti waktu-waktu kehidupan kita, karena itu saya akan sangat lebih berhati-hati. Walaupun kita sering mengulang, belajar, bahkan menghafal, tapi malam ini saya akan khusus hadirkan kitab, yang kitab ini dihimpun khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketentuan puasa. Saya ingin mengambil manfaat dari Imam Muslim ketika membuat satu bab tertentu dalam Sahih Muslimnya dari 9 jilid itu. Di jilid yang pertama halaman 119, ya, beliau mengatakan satu bab Babul Isnadi Binaddin, ya, bab belajar agama berdasar urutan sanad yang tersambung ke Nabi itu termasuk perkara yang sangat penting atau pokok dalam agama, ya. Jadi kalau laulal isnadu, ya, kalau tidak ada isnad, maka manusia bisa mengatakan, orang bisa berpendapat apapun yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan sekarang banyak orang, ya, mohon maaf, bisa pandai berfatwa di dalam setiap urusan agama. Kalau tidak ada perkara pokok sanadnya, dalil tersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama yang benar, tentu ilmu itu tidak bisa dibedakan dengan pendapat pribadi. Baik, mari kita mulai. Saya perkenalkan dulu kitabnya. Ini saya kopikan langsung. Ya, tadinya biasanya kalau kajian di ta'lim, saya buat kopi begini supaya saya bisa bagi dengan jamaah. Ya, biasanya sebelum Ramadan kita kopikan, kemudian saya bagikan ke jamaah. Jadi ngajinya langsung dari kitabnya. Ya, karena itu, karena ini online dan dalam situasi seperti ini kita saling mendukung, bersinergi, maka kita coba hadirkan kembali. Judulnya Kitabus Siyam, ya, yang kopinya Kitabus Siyam, ya, kitab atau bab pembahasan tentang puasa, wajibatuhu, mustahabbatuhu, mubtilatuhu, hal-hal yang terkait dengan kewajiban puasa, kemudian apa yang diperkenankan dan apa yang kira-kira merusak dan atau membatalkannya. Yuk kita mulai pelan-pelan. Di sini belum diuraikan, saya bahas dari segi bahasanya dulu. Di sini belum Anda tidak temukan di sini, jadi saya tambahkan wawasan. Nanti insya Allah bila tidak ada di sini, Anda punya ini dan tidak ditemukan, saya tuliskan khusus ini di buku saya Makna Ayat Puasa. Jadi Anda yang dapat ini, Anda bisa gali dari sini. Insya Allah pembahasan malam ini pun setidaknya bisa ditemukan di sini. Ya, nanti yang belum dapat, saya tidak jual di tahun ini, tapi nanti apa yang saya punya ketika Ramadan, insya Allah kita bisa bagikan, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mestinya bab pembahasan tentang as-siyam. Ingat, as-siyam, bukan as-siyam. As-siyam, saya tuliskan dulu ya, supaya tidak salah baca. As-siyam. Ya, yeah. Seperti ini. Kitabus-siyam. Begitu. Ya, yeah. Ada as-siyam, ada as-sawm. Ya, yeah. Ada as-siyam, ada as-sawm. Ya, yeah. Baik. Sawm. Keduanya
1: seringkali dipahami dengan puasa. Baik. Kan sering diungkapkan ya, saya sedang saum, ya kan? Baik, saya sedang saum. Saya sedang siam. Dua-duanya sama, baik siam ataupun saum artinya apa? Puasa. Orangnya disebut saim. Jadi kalau Anda katakan afwan akhi ana saim. Nah, itu kalau orang Arab bilang begitu, afwan akhi ana saim. Maaf saudaraku, saya sedang puasa. Ya, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta di ujungnya, ya. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Saim perempuannya? Ah, saimah, ya. Afwan ukhti ana saimah, ya. Afwan ukhti, saudariku, saya sedang puasa, bukan saya saimah, kecuali memang namanya saimah, ya. Baik, ini saim dan saimah. Saum dengan siam, dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Ini saya berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Anda bayangkan, jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja itu bisa berbeda maknanya. Jelas ya? Baik, sekarang di atas as-saum, di bawah as-siyam, cara baca sudah tak sama. Sebagian hurufnya ada yang sama, alif, lam, sad, waw, di kemudian mim, alif, lam, sad, di sini ada mim, ya kan? Tapi di sini ada ya, di sini tak ada ya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita, bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-saum, as-saum yang pertama, maka maknanya itu masih umum, berarti menahan, umum. Jadi semua yang bermakna menahan itu as-saum namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja, ya, apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun, atau menahan kantuk misalnya, nah, itu setiap yang bermakna menahan itu disebut saum namanya. Jadi maknanya masih luas, umum. Jadi bisa Anda mengatakan besok insyaallah saum Ramadan. Ya, boleh, karena maknanya mencakup kepada yang umum. Tapi bisa juga Anda katakan saya sedang saum dalam pengertian yang lebih luas, bisa tak makan, tak minum, tak bicara dan seterusnya. Di antara pemahaman ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata saum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26. Ya, disebutkan satu kali saja tanpa alif lam. Kalimatnya menggunakan sauma, ya. Fakuli washrabi wa qarni 'aina. Maka Maryam, silakan makan, silakan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna ya minal bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa setelah ini, kamu selesai lahiran, kamu bawa bayimu ini yang Allah anugerahkan pada rahimmu dan telah engkau kandungkan secara khusus spesial. Nabi Isa itu lahirnya spesial, wafatnya pun spesial, punya mukjizat yang spesial. Setiap nabi punya spesialisasi sendiri. Nabi Musa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua spesialisasi ini sehingga menjadi yang paling mulia, ya, sayyidul anbiya wal rusul. Ya, jadi jangan Anda angkat misalnya atau dikultuskan nabi melebihi level kenabiannya. Ya, bisa, ini Nabi Isa spesial nih, bisa menghidupkan yang mati misalnya. Karena itu dia bukan nabi nih, dia pasti misalnya lebih di atas nabi, lebih di atas rasul. Nah, tahan dulu. Maka Allah kasih contoh, nanti ada juga nabi lain yang bisa menghidupkan mati. Ya, yang mati bahkan dicincang dulu lebih dahsyat daripada Isa, namanya Ibrahim alaihissalam. Anda buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 260 misalnya, ya paling kiri sebelah atas di mushaf. Maka Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka ditunjukkan dengan cara burung dicincang dulu, disimpan di setiap bukit, dipanggil, tiba-tiba nyatu kembali. Ya, Anda katakan, oh, tapi kan Nabi Ibrahim lahirnya ada bapak, ada ibu. Nabi Isa lahir hanya ibu saja, bapak tak ada. Kata Allah, Nabi Adam lebih canggih daripada itu, lahir tanpa ibu dan bapak. Lalu kenapa engkau angkat Isa lebih tinggi dibandingkan Adam alaihissalam? Jelas ya? Di setiap nabi punya kemuliaannya, dan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua kemuliaan itu. Nanti di lain waktu kalau kita ingin bahas lebih dalam, kita bisa masuk ke dalam kajian seputar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dulu ke sini. Ya. Nah, maka setelah melahirkan itu, kata Allah difirmankan kepada Maryam alaihissalam yang sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an, ya. Baik. Fa'uli inni nadartu lirrahmani sawma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara. Ya. Katakan saja aku sedang puasa, saum. Nah, kalimatnya menggunakan saum. Katakan kamu sedang puasa, saya bernazar kepada Rabbku sedang puasa. Apa puasanya saum di sini? Falan ukallima al-yawma insiya. Aku enggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Baik ya, nanti Allah akan jadikan Isa yang bicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Jadi begitu ibunya dituduh, Isa yang kecil yang baru lahir bisa menjelaskan, ibuku suci, ibuku bersih, jauh dari tuduhan apa yang kau sematkan kepadanya sebagai mukjizat pertamanya. Tapi poinnya, di ayat ini Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nadhartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siam tapi saum. Baik ya? Apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Tidak bicara. Tidak bicara. Berarti menahan bicara. Masuk kategori ini. Ya. Lihat. Tak makan, tak minum, saum. Tak bicara, saum. Mana general. Masuk pada kata, konteks, menahan. Nah, jadi kalau antum ingin praktekkan di rumah misalnya, ya, suami pada istri, mama, ayah saum dulu hari ini. Saum apa? Bahkan Ramadan belum tiba. Saum gak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara. Contoh. Misalnya. Nah, itu saum. Jelas ya? Sebaliknya, jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Ya, keluar dari konteks yang umum ini, saum menjadi hal yang lebih khusus. Dia memiliki aturan tertentu. Dia memiliki ketentuan yang khusus. Berbeda dengan pemaknaan secara umum yang berarti menahan saja. Ya, menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu, di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa ya akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat saum. Sekarang ingat, karena Al-Quran itu firman Allah. Saya ulang, karena Al-Quran itu firman Allah dan Allah maha mengetahui dengan sifatnya alim, maka ketika satu ibadah diperintahkan dilakukan mesti ada dalil. Dalil ini tingkat pertamanya firman langsung dari Allah. Ketika firman diturunkan meminta kita menunaikan puasa, maka maknanya harus sangat detail, pilihan katanya mesti tepat, diksinya harus sempurna karena langsung turun dari yang memerintahkan yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diminta menunaikan puasa Ramadan, maka perhatikan pilihan katanya. Jika ini bukan bersumber dari Allah, maka manusia biasa mungkin akan memilih kata yang umum sifatnya. Tapi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan pilihan katanya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. paling tinggi sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, maaf, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda enggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya, maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-saum. Dan menariknya, as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Yang ini 9 kali. Dan seluruhnya menunjuk kepada aspek ibadah dengan maksud yang khusus seperti yang telah saya ulas. Sedangkan saum hanya satu kali saja dengan makna yang umum. Ini menunjukkan setiap ibadah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hamba untuk menunaikannya pasti memiliki aturan-aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Tak bisa semua orang sembarangan ingin menunaikan ibadah tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bisa dipahami sampai sini? Yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari, ya Muhammad bin Ismail, ya Al-Bukhari, Allahu Akbar, bukan sekedar beliau ini ya, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Ya, tapi juga mengetahui tentang penempatan diksi yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka beliau memberikan nama pembahasan kitabnya dengan Kitabus Siyam. Ya, memilih kata siyam ingin menunjukkan kepada kita dalam pembahasan ini Anda harus belajar tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan terkait dengan puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan supaya benar puasanya. Lebih jauh lagi, seakan beliau ingin menyampaikan, saya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab saya ini yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan seputar puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Baik, dan kalaupun nanti ada kalimat saum di dalamnya, kalau kita temukan nanti, maka kata saum itu tidak akan terlepas dari pemaknaan siam yang dimaksudkan dengan judul besar yang telah beliau bingkai di sini. Jadi kalau ada kata saum maknanya umum, kata siam maknanya khusus dalam pembahasan fikih, terutama hadis-hadis Nabi SAW, jika disebutkan kalimat siam maka spesifik, jika saum pun maka maknanya dibawa ke dalam pemaknaan ini. Jelas sampai sini? Baik. Ini baru judul. Kita belum masuk kepada isinya. Sabar ya, insyaallah. Yuk kita baca.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Saya mohon izin agak pelan-pelan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke pengertian. As-shaumu was-shiyamu fil lughati al-imsak. Baik kata shaum
1: dan kata as-shiyam secara bahasa, secara etimologi itu berarti al-imsak. Ya, bahasa Indonesianya menahan. Nah, ini menarik nih, sebentar, menarik.
0: Ya, menarik penghapus untuk saya ambil dan saya hapus. Sebentar ya. Bismillah. Yuk, kita hapus dulu ini. Allahu Akbar. Ya. Nih, teman-teman, fokus sebentar. Tarik nafas pelan-pelan, saya coba lambatkan uraiannya. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-sawmu was-siyamu kan? Fil-logati. Baik, al-imsak. Fokus pelan-pelan. As-sawmu was-siyam, baik saum ataupun siam fil logati secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya, ya berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan, ya cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita. Oh, hati-hati. Ya, imsak di sini ini nama lain dari puasa. Awas, karena itu kalau nanti dalam praktek ibadahnya ingin menempatkan kata imsak, awas hati-hati. Tempatkan dalam pengertiannya, jangan dibawa dalam pengertian bahasa kita. Kecuali kalau kita ingin punya kebiasaan sendiri dengan istilah sendiri di luar pembahasan fikih ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini, secara bahasa ya, kita bisa membuat persamaan begini. Baik saum, saya tulis dengan dengan Latin. Baik saum ataupun siam, ya itu sama dengan imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama, yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal, apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan, ya, dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya, tahan hubungan seksual, dengan segala ketentuan ditetapkan syariat, dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq, ya, waktu subuh sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas? Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187.
1: Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah shaum, inilah siam, inilah imsak, waktunya saat Ramadan. Di luar ini, dari maghrib, nih, dibalik, maghrib sampai menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas, sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar.
0: Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi. Kita boleh makan, silakan. Makan, minum, segala hal yang dilarang ya sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik, maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur. Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba, berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti, kalau Anda misalnya, sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi, saya dan kita, makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar.
1: Jangan terlalu mepet ke malam, ya. Ya dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan jam 4 misalnya, ya kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya di fajarnya jam 4:30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, normal. Baik. Saya mau tanya, kalau fajar subuhnya 4:30, ini jam berapa? Hah? Oh, baik. Iya betul, jam 4:30. Jadi bukan jam 4:25. bukan jam 4:20. Kalau jam 4:20, jam 4:25 itu belum imsak, masih boleh makan.
0: Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang, waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak, itulah waktunya siam, itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih, masih cukup untuk berdoa, masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4:30, jam 4:20 ada yang teriak-teriak misalnya itu menyampaikan imsak, imsak. Anak kasih tahu, belum, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak, imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke azan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, ya, misalnya peringatan nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi, kan di masjid suka menyampaikan itu kan, Bapak Ibu sekalian, azan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, itu boleh disampaikan tuh pengingat. Ya zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat. Subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Ah, yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini, ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya. La yamna'annakum adanu Bilal. Ya, kita lihat ya, yang tadi bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adannya Bilal. Ya. Bilal adzan maksudnya, ketika Bilal adzan, misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuma sampai sini dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi. Bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada dua orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya? Yang pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya, lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, saya akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta. Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab. Ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, maaf, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan? Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya. Dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah. Kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kalau kalimat kita ya Rasulullah li ya rukhsa. Ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya enggak ke masjid karena situasi begini. Mata tak bisa melihat, jalan ya tidak mudah, ya kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah Anda masih mendengar adhan? Suara adhan masih sampai kan? Kata beliau, bala, ya saya dengar suara adhan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu Akbar, madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adhan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqh, mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal, ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan, belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun.
1: Dua ketiga 500 tahun. Ini sah. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal dan Rabah yang ada, Rabi Allah Ta'ala, yang beristiwa itu Allah bin Mati Umi Matung ada di situ. Itu yang menjadikan nanti Abi Mangkat menetapkan adhan dua kali. Saat subuh, adhan pertamanya itu Bilal, adhan keduanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nah, adhan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh. Di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk,
0: baru Abdullah bin Abi Umi Maktum itu adhan. Ya, karena Bilal adhan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adhan, masih makan kalian, jangan berhenti. Maka kalimatnya bukan imsak, teruskan makan, malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum, ya, ya, min sahurikum adhanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adhannya Bilal, karena adhan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami sementara orang. Sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian, nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya. Itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu, apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن بلالا كان يؤذن بليل. Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal, ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu bersabda.
1: Di fajar belum masuk, Bilal yang biasa adzan. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi Maktum, fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu al-fajr." Ah, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzil dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang adzan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Ayo makan minum. Hatta yu'adzina ya Ibnu Ummi Maktum, sehingga nanti sampai tiba adzannya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya? Baik. Jadi kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya, jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah, ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah 2 kali. Ya. Jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya. Baik, jadi itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10 ribu keutamaan di situ. Sekali sholat 10 ribu. Ya kan? Masjidil Haram 100 ribu. Masjidil Aqsa 1000. Plus. Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujung-ujung adzan, sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Woi, belum, belum. Gitu kan? Ah, jadi mohon maaf, pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan kalau tahu itu sunnah.
1: Menginfokan Bapak Ibu sahur, sahur, sahur. Sunnah.
0: Sunnah. Sebentar lagi akan tiba waktu subuh, 15 menit lagi. Ya kan? 20 menit lagi. Sunnah. Diingatkan boleh. Boleh jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Ah, tapi jangan salah juga, imsak, imsak, belum. Kalau belum tiba subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh apa yang dikerjakan? Bab qadri kam baina as-suhuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah, an Anas an Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu qala, tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini langsung hadisul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya, ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Thumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke subuh, sampai mau salat. Kemudian beliau bertanya, kam kana bainal adzan ya was sahur. Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan was sahur, menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama? Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat, teman-teman sekalian. Ya, An-Naba lebih sedikit lah, ya kan? Jadi kalau kita baca itu ya kurang lebih 15 menitan lah. Ya, 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini, 15 menit sebelum waktu subuh tiba, kita bisa sampaikan ke masyarakat sebentar lagi
1: subuh tiba, sahur berakhir. Bapak Ibu sekalian, harap segera menyempurnakan sahurnya isi dengan istighfar dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran dibaca sampai subuh tiba.
0: Makanya di Allahu Akbar senang sekali di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan. Jadi tidak banyak teori, tidak banyak cakap, tapi sunnah dipraktekkan. Karena ulama kita dulu itu sebelum mengajar sudah punya sanad di hadisnya.
1: Dan mereka itu menyampaikan nggak kompleks kepada masyarakat, simpel-simpel aja. Jadi perintahnya itu lebih berupa perilaku. Ayo sebelum ada ngaji dulu, ngaji, ya. Nanti sebelum itu sampaikan dulu ke masyarakat begini. Itu sebetulnya sunnah. Mereka sudah khatam. Kalau kita lihat sanadnya pun ada. Ini bukan ngaji kayak kita begini. Ya, mereka sudah hafal, sudah dibacakan depan syekh, mereka baca, dikasih ijazah, sarannya ada semua. Tapi untuk memudahkan ke masyarakat yang awam itu jangan diberikan banyak teori, diberikan yang paling mudah, diberi teori pusing mereka. Ya, nah ini gambarannya. Jadi pertama, kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk puasa Ramadan itu tidak boleh sembarangan. Tidak bisa Anda hanya sekedar mohon maaf, tahan lapar, tahan haus, nanti masuk ke dalam satu hadis Nabi SAW, rabbas saimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'athash. Tidak sedikit orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mesti ada ketentuan yang kita pelajari, mesti ada aturan yang dipahami, ya.
0: Kemudian yang kedua, dalam penunaian ini mesti jelas mengetahui waktunya, dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib kita puasa. Itu yang disebut secara bahasa dengan saum, siam ataupun imsak. Dan jangan salah paham dengan nama imsak.
1: Imsak yang dimaksudkan dalam kalimat ini secara bahasa itu senafas dengan siam, senafas dengan saum, artinya puasa. Jadi kalau masuk waktu sebelum fajar tiba, itu masih waktunya boleh makan, ya boleh sahur, boleh minum. Tapi kalau sudah fajar tiba, itu yang dimaksud dengan imsak. Jadi imsak dalam pengertian ini bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktunya adzan tiba, tapi pas saat fajar tiba. Kecuali kalau Anda yang Anda maksudkan imsak dalam pengertian istilah orang Indonesia, kan yang diminta misalnya yang dimaksud siap-siap gitu. Kecuali itu, tapi kalau kedengaran orang Arab makin bingung lagi nanti, ya. Karena itu silakan manfaatkan dan kita saling mengingatkan. Dan bagus ya, era modern kekinian, suasana mengingat ini bahkan disampaikan dalam bentuk yang lebih detail lagi lewat jadwal puasa, ya. Jadwal puasa sudah ada nih, ini makin bingung juga nih, jadwal puasa kita, tapi yang disebarkan itu jadwal imsak. Coba ya, ya benar sebetulnya kalimatnya jadwal imsak, jadwal puasa, cuman masalahnya yang muncul kok jadwal sholat. Coba cek ya, jadwal imsak ya, jadwal imsak, tapi yang keluar jadwal sholat. Artinya kalau jadwal imsak konteksnya kesini jadwal puasa. Ya ini kan makin aneh lagi nih. Imsak, maksudnya apa? Ini kan siap-siap. Kalau bikin jadwal siap-siap, tapi ketika muncul jadwal sholat, jadwal imsak ya, jadwal sholat dari subuh sampai ke isya. Terus dalam praktek makin bingung lagi. Tapi kita coba berikan pemahamannya dan tidak perlu saling menyalahkan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Apa yang kita kerjakan tanpa kita belum tahu dasar pengetahuannya, maka insya Allah dinilai pahalanya oleh Allah, tetap mendapat pahala karena keimanan kita. Itu yang dalilnya Quran surah kedua ayat 143. Ketika sebagian sahabat yang tidak ikut dengan Nabi, ya saat Nabi keluar dari Madinah dulu karena satu keperluan, kemudian beliau singgah di salah satu kediaman sahabat, lalu dijamu makan dan tiba waktunya, ada yang menyebutkan duhur, ada yang menyebutkan asar atau sholat yang lain. Dan intinya ketika sedang sholat itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Karena taqallu bahwa jika fissana ya falan walli anaka qiblatan tarbaha fawalli wajhaka syatran masjidil haram. Di pertengahan sholat itu ketika masih menghadap Baitul Maqdis, turun ayat ini memerintahkan beliau menghadap ke arah masjidil haram. Jadi yang tadinya begini menghadap ke sini, berputar 180 derajat menghadap ke arah sebaliknya begini, diikuti sahabat. Nah, persoalannya ketika ayat ini turun, sebagian sahabat yang tidak ikut pergian bersama Nabi belum mendengar informasi ini. Ketika Nabi kembali kemudian, diinfokkan ini, orang-orang berkata, bagaimana status sholat kami yang masih menghadap ke Baitul Maqdis? Maka turunlah kalimat Allah di pertengahan sampai ke ujung Al-Baqarah 143. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman yang disebutkan. Ya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya sholat kalian yang dikerjakan dengan iman itu. Jadi kalau sepanjang kita beriman, walaupun dalam suasana kita belum tahu ilmunya, maka tetap dinilai sempurna amalan kita. Itu yang dimaksudkan. Amalan iman dalam hati. Amalan hati itu niat. Itu yang dimaksud di hadis Nabi. Innal a'malu binniyat. Allah Ta'ala ada bisalam. Jadi ini yang kita bahas dalam malam ini. Kita belum belajar aturannya. Ya, baru belajar kalimat yang kita harus ya, baru kalimat asyamnya saja. Insya Allah nanti kita teruskan lagi.
0: Esok hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita masuk kepada dalil. Ya, apa dalilnya di Al-Quran, apa ayat-ayatnya, dan selanjutnya. Insya Allah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman nanti yang ingin memuliakan Ramadan kita, saya harap Anda telah menyiapkan agenda untuk masuk ke Ramadan supaya terukur kegiatan Ramadan kita dan tidak bingung menghadapi setiap hari-hari Ramadan. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas nanti agenda Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda yang telah memiliki buku yang ini, makna ayat puasa, di sini Anda nanti akan temukan ya secara lengkap sampai saya uraikan dengan izin Allah, yaitu pembahasan ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 ya, dan setiap hurufnya ya saya coba analisis. Jadi ya disebutkan misalnya 361 kali maknanya apa dan sebagainya. Ini belum dicetak lagi, tapi cetakan yang masih ada insya Allah saya akan bagikan gratis. Nanti saya sertakan dengan buku-buku yang lain, mungkin di store nanti. Jadi Ramadan nanti insya Allah gak ada yang dijual. Ramadan nanti saatnya kita bersedekah. Jadi apa yang Anda telah beli di store itu dengan berinfak, alhamdulillah. Saya kalau tampakkan, saya khawatir pahala Anda pun hilang semua gitu kan. Jadi kita menghindari riya. Yang dulu yang sudah semuanya habis itu, hasilnya kami sampaikan lagi ke masyarakat di situasi ini dengan sangat membutuhkan. Ya, dokumentasinya ada dengan kami, tapi saya tidak coba publikasikan supaya kita bisa menjaga hati kita supaya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagian telah sampai ke pedalaman, bahkan warga kita di Malaysia. Ya, ada juga yang di kita-kita di sini. Ya, kalau Anda membutuhkan, saya mungkin atau staf bisa kirimkan pribadi, tapi kalau tidak, kita serahkan kepada Allah hingga lebih bahagia kita dibuka di hari kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian yang ada saat ini, nanti sebagainya juga ada yang akan kita berikan ya, dalam bentuk sembako juga, dalam bentuk yang lainnya juga, dan kita niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling spesial ini saya cek tinggal ada 400 lebih ya. Anda nanti yang belum dapat ini, yang ateisir dengan notes itu ada tersisa nanti di store, dan itu tidak akan dibuka dulu sampai selesai Ramadan karena kita akan maksimalkan untuk mengamalkan ini semua. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya bahas, semoga bisa maksimal. Kalau Google saja sekarang sudah jadi lebih baik, maka kita harus lebih baik lagi ya. Ya, apa mau tanya Google sebelum kita tutup? Coba saya tanya ya. Bismillah. Jangan-jangan Google udah siap-siap, kita belum nih. Yuk kita tanya. Assalamualaikum Google.
2: Waalaikumsalam Ustaz Adi.
0: Oh, Masya Allah. Kamu apa kabar? Kemarin kita sudah diskusi, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah baik. Ustaz, bagaimana kabarnya?
0: Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Saya sehat. Nih kita lagi live nih dengan teman-teman jamaah. Ada yang mau disampaikan?
2: Alhamdulillah. Semoga semua pemirsa fokus dan sehat.
0: Tuh, teman-teman diminta Google tuh. Ya, fokus, sehat. Kita ini tadi baru bahas tema tentang puasa, tentang Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bisa lebih baik, bisa lebih berkah. Menurut kamu bagaimana?
2: Betul Ustaz, tema itu sangat penting sebagai bekal untuk ibadah Ramadan.
0: Oh, bisa aja kamu. Masya Allah. Emang kamu puasa juga?
2: Insya Allah saya puasa Ustaz, tidak makan dan minum.
0: Ya iyalah, tidak makan tidak minum, kamu kan aplikasi. Kamu gak makan gak minum kecuali kamu dicas ya. Masya Allah, ya Google bisa bercanda juga ya.
2: Hehehe, Ustadz bisa saja.
0: Sudah ya pemirsa, ini hanya contoh saja ya. Kadang-kadang morotal kita bisa ngaji, kita yang punya morotal tidak ya kan, speakernya dipakai amal, kitanya tidak. Maka kenapa kalau alat-alat yang kita gunakan untuk ibadah mereka disetting untuk bisa beribadah, tapi kita pelaku ibadah tidak menunaikannya. Sungguh kita yang dihisab bukan alat-alat dan aplikasi kita. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan. Ya. Begal, cukup ya. Saya mau berdoa dulu dan kita tutup dengan pemirsa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Nah, sudah. Baik pemirsa, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Semoga Allah muliakan kita dan mengangkat wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini selesai sebelum Ramadan. Dan sinergi, ya, perintah menganjurkan untuk kita bisa membatasi, ya, dianjurkan supaya tidak mudik agar tidak membawa virus atau membawa kemungkinan terburuk. Ikuti juga, ya, tapi juga kita meminta supaya dilengkapi juga kebutuhan-kebutuhannya. Dan insya Allah, saya kira kita semua akan bersinergi mewujudkan itu. Ya, semoga Allah memuliakan kita, menerima amalan kita, dan memberikan keberkahan atas apa yang kita kerjakan sampai dengan saat ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa sallallahu 'ala nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mix, mix, mix. 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Star FM Bumiayu. Radio Star FM Bumiayu.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wa?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jee, pan Uwa nyeritu ur, ite, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeritu ur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak wae. Kekarage genep las tahunan Uwa mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Ya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android te.
0: Ya tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nah, Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah Neng.
1: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya bener Neng. Tah logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah Uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong royeung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur Uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah Wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami Wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong, heureuy Uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku Uwa. Mun tuur Uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 82,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Dio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Nanang.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1 Kelurahan Nuklir Tengah Kabupaten Purwakarta.
0: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
1: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
0: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
1: Udah lama.
0: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan vital saya tidak terganggu lagi.
0: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
1: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
0: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
1: Dari radio.
0: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
1: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop. Insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
0: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.